0: tidak terima lagi.
1: Jadi, mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
0: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan
1: 20 Juli ya, Gus.
2: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
3: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutahiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
2: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutahiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titik Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titik Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami, sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah alternatif regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
4: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di Pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Iya.
13: Dari berapa ke berapa, Mas?
12: Dari 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi betul. Bertahan.
13: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
12: Ya.
13: Nah itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang itu kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu kebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
12: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya,
14: kita senyum-senyum.
11: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
15: Lah, harga segitu masih stabil, Mas. Yang enggak mahal juga, yang enggak murah juga.
16: Okay. 2-3-an ya tadi ya?
15: Iya, 2-3-an. Okay. Harapannya ya...

0: memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
3: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
2: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
3: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
4: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
3: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
5: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
3: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga

0: Kunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkets, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
3: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
5: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
6: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
5: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
6: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
5: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, lanjut menemani Anda, kami hadirkan dalam program kita Opini Publik.
1: Opini Publik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, hadir menyapa Anda kembali di program kita Opini Publik. Edisi hari ini hari Sabtu ya, 11 Juli 2026. Saya Reta menemani Anda hingga nanti berakhir kebersamaan kita di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya Anda bisa menyampaikan berbagai informasi ya. Sabtu kita tidak ada tema khusus, jadi bisa Anda sampaikan berbagai informasinya. Ya, mau bicara Piala Dunia atau juga mungkin ada informasi-informasi yang perlu diketahui ya oleh halayak ramai, bahkan mungkin nantinya butuh tanggapan dari pihak-pihak terkait, boleh juga di pagi hari ini, atau ingin menanggapi juga dari beberapa informasi yang sudah saya siapkan dari meja tugas 943 0108 11 71 79 111. Dan tentunya pendengar, kita menemani Anda hingga berakhir di pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Ya pendengar, kalau dari Piala Dunia ya, itu untuk ke perempat final sudah 2 pertandingan begitu ya pendengar ya, yang dilaksanakan untuk Piala Dunia 2026, di mana ada Prancis Maroko itu sudah dilaksanakan dan dimenangkan oleh Prancis. Kemudian mungkin semalam tadi pagi ya di pukul 2 Anda juga sudah menyaksikan Spanyol versus Belgia, dan Belgia harus kalah ya, dan dimenangkan oleh Spanyol. Dan untuk besok itu Minggu 12 Juli itu mulai pukul 4 pagi ada Norwegia versus Inggris, kemudian dilanjutkan pukul 8 paginya ada Argentina melawan Swiss ya. Kita tunggu nantinya untuk babak semifinalnya siapa yang akan bertahan ya, Norwegia Inggris, Argentina Swiss. Dan yang pastinya Anda bisa pantau terus di Pro 1 karena kita akan siarkan secara langsung berupa audionya ya. Dan yang pastinya pendengar, untuk Piala Dunia ini enggak kerasa ya, kan segera berakhir gitu ya. Jadi kita tunggu nantinya puncaknya siapa gitu pendengar yang akan mengangkat tropi Piala Dunia 2026 dan akan mengukir sejarah ya di Piala 2026 ini. Kita tunggu nantinya ya. Nah, itu sedikit ya tentang Piala Dunia. Kemudian juga pendengar, beberapa informasi lain juga kami hadirkan untuk Anda ya, di antaranya biasa ya kalau di awal tahun ajaran baru, dan gerakan ini kalau saya nggak salah udah dilakukan sejak tahun kemarin ya, gerakan Gati, gerakan Ayat Teladan Indonesia, di mana di dalamnya ada Gamas. Gamas ini adalah gerakan ayah mengantar anak ke sekolah di hari pertama, dan memang ini memang menjadi salah satu gerakan yang diharapkan ada inisiatif yang mendorong para ayah untuk hadir secara langsung mengantar buah hati mereka. Dan yang pastinya gerakan ini penting. Kenapa penting? Kalau dari sisi psikologisnya yang saya baca gitu ya, bahwa ayah yang hadir di hari pertama itu akan memberikan semangat dan mengurangi kecemasan atau rasa takut anak saat memasuki lingkungan baru. Kemudian yang kedua, keaktifan pengasuhan. Jadi di sini akan ada keterlibatan ayah di sekolah, memperlihatkan kepada anak bahwa pendidikan juga adalah prioritas dan dikung penuh oleh seluruh anggota keluarga. Kemudian secara kemitraan, ini akan menjadi jembatan kolaborasi yang kuat antara orang tua dan pihak sekolah untuk memantau tumbuh kembang dan karakter anak. Dan tentunya pendengar, pemerintah melalui kementerian terkait serta pemerintah daerah di berbagai wilayah juga telah mengeluarkan kebijakan SE untuk menyukseskan menyukseskan kampanye tersebut. Dan kebijakan ini memuat imbauan bagi kantor swasta maupun instansi pemerintah untuk memberikan dispensasi waktu atau kelonggaran jam kerja bagi para ayah yang ingin mengantar anaknya sebelum mulai kerja. Berarti Senin ini udah mulai masuk sekolah, dan nah ini ada dispensasi gitu ya buat ayah-ayahnya akan mengantar anaknya sekolah di hari pertama, apalagi yang mungkin baru masuk SD ya. Wah, kalau masuk SD ayah ibunya biasanya ikut, apalagi TK. Nah, kalau untuk SMP mungkin enggak lagi ya. Nah, itu ya pendengar ya, yang pastinya ini adalah satu gerakan yang memang harus dilaksanakan begitu ya, dan kita akan dimulai pada Senin ini ya, yaitu GAMAS, gerakan ayah mengantar anak sekolah di hari pertama. Anda ingin menanggapi hal itu, boleh saja bersama saya masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Selain itu pendengar, informasi-informasi lainnya setelah Kamis kemarin begitu ya diresmikan, diluncurkan biodiesel B50 ya oleh Presiden Prabowo. Nah, kali ini ada informasinya juga bahwa dikatakan Menteri Pertanian untuk program B50 ini akan sangat memperkuat hilirisasi sawit nasional. Kenapa? Dan dikatakan juga program ini akan mampu untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus kesejahteraan petani sawit. Karena kenapa? Karena pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel ini akan sangat memperluas pasar dalam negeri, dan kebijakan ini juga bisa meningkatkan permintaan TBS dari petani. Dan tentunya nilai tambah komoditas sawit juga akan semakin tinggi, dan manfaat ekonominya akan semakin dirasakan oleh petani. Dan kita tahu bahwa program mandatory B50 ini memang sudah diluncurkan ya oleh Presiden di Kamis 9 Juli kemarin. Dan pemerintah menilai program ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Nah, Anda ingin menanggapi hal itu, boleh saja bersama kami ya pendengar ya, di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Itu beberapa informasi yang kami hadirkan pendengar untuk Anda di awal opini publik kita untuk hari ini. Dan yang pastinya mungkin ada informasi juga dari Anda, silakan buat Anda ingin bergabung bersama kami ya, boleh di line telepon kita 94301, juga di 0811 717 9111. Nah, berikan informasi juga nih bahwa keluarga penerima manfaat KPM ya, terutama untuk di Kota Pangkal Pinang, ini bakal kembali menerima bantuan untuk periode April, Mei, Juni. Nah, ini juga akan diterima kembali ya, karena bantuan dari Kementerian Sosial masih begitu ya pendengar, diberikan kepada KPM yang memang berhak menerima. Dan untuk di Kota Pangkal Pinang akan kembali menerima untuk bantuan pangannya di periode April hingga Juni 2026. Nah, kalau berbicara stok pangan nasional, aman ya sampai untuk menghadapi musim kemarau. Dan puncak musim kemarau ini yang kita tahu juga bakal kita, dan kita terima juga informasinya di BMKG itu puncaknya Agustus ya, kalau nggak salah gitu ya. Dan mungkin ada juga sudah merasakan kali ini, apakah sudah ada pengurangan debit airnya sendiri di tempat Anda. Kalau di daerah kita udah ada yang ini menjadi apa ya, kayaknya loka, loka baru buat jual air, itu udah mulai ada ya. Dan ya pastinya kalau berbicara air ya, ini penting. Jadi mungkin di musim kemarau ini yang diprediksi El Nino-nya akan lebih panjang ya. Nah, ini mungkin hemat air juga perlu ya untuk dilakukan ya pendengar ya. Yang biasanya mungkin cuci piringnya airnya mengalir gitu tanpa henti. Nah, ini mungkin agak direm-rem dikit gitu. Nah, karena ini saat ini kita memang sedang masuki juga ya musim kemarau, yang salah satunya air ini juga akan berdampak juga terhadap pengurangannya. Nah, berbicara hal tersebut juga kita kaitkan juga dengan hotspot atau titik panas. Kalau yang informasi yang kami terima pendengar dari BMKG, ini pantau untuk hotspotnya di Bangka Belitung ya, untuk edisi kemarin biasanya memang perbarunya hari ini esok gitu ya. Dan untuk edisi kemarin 10 Juli itu pantauan hotspotnya dari pukul 00.00 hingga pukul 23 itu ada 8 titik hotspot atau titik panas. Di antaranya tiganya di Bangka Selatan. Bangka Selatannya di daerah Kecamatan Lepar dan duanya di Kecamatan Payung. Kemudian di Kabupaten Bangka Tengah itu ada 3 titik hotspot, 2 di Kecamatan Lubuk Besar dan satunya di Sungai Selan. Kemudian 1 di Kabupaten Belitung, tepatnya di Kecamatan Tanjung Pandan. Dan kemudian di Kabupaten Belitung Timur, tepatnya di Simpang Renggiang. Nah itu untuk pantauan hotspot yang kita terima juga dari BMKG. Jadi ada 8 titik. Tapi kalau kita bandingkan di data sebelumnya, ini berarti ada pengurangan hotspot gitu ya pendengarnya. Jadi kalau hotspot ini titik panas, ya biasalah gitu ya. Ada pantauan-pantauan ataupun juga sumber hotspotnya yang terpantau oleh BMKG ya, bisa kayak adanya pembakaran gitu ya, banyak hal gitu pendengar. Nah itu sedikit juga informasi untuk Anda pagi hari ini mengawali program kita Opini Publik. Dan tentunya saya masih mengajak Anda boleh yang ingin gabung kembali bersama kami di line telepon kita 94301 atau di 08 11 7179 triple satunya. Kami tunggu ya pendengar ya, hingga berakhir nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya informasi-informasi terupdate-nya juga saya masih akan hadirkan untuk Anda pendengar di kebersamaan kita untuk pagi ini. Apa nih? Dari Dian di Riding Panjang, mau opini katanya. Coba buat gerakan untuk pejabat, jangan cuma rakyat aja, kayak gerakan Kadin Musyawarah, GER KDM, kayak buat program hari untuk semua dinas untuk berinteraksi dengan rakyat, agar rakyat langsung interaksi dengan Pemkapnya, bukan cuma aduan aja. Serta itu efek udah dapat MBG yo. Emang kita dapat MBG? Kayaknya enggak lah ya. Efeknya kayaknya panas gitu ya Bang Dian ya. Ya mulai kemarau, mulai panas gitu ya. Efeknya ke suara ya. Enggak juga ya, banyak hal juga ya. Terima kasih Bang Dian di Riding Panjang, gerakan buat pejabat gitu ya. Masukannya bagus ya, gerakan apa tuh bagusnya. Oke baik, terima kasih. Boleh kita ke penelpon. Halo, Opini Publik, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak Desa.
0: Iya, pagi juga dengan Pak Sopian, benar. Oh iya, boleh Bapak silakan.
1: Pertama kali saya menyampaikan menghadapi kemarau panjang ini. Ya belum panjang rasanya, sudah air sudah agak sulit.
0: Oh, udah berkurang bari debit airnya Pak ya?
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi memang pertama kali di desa-desa ini, di perkampungan, ini, saya lihat kemarin itu sudah banyak ambil air di luar sudah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sumber air sekarang ini tidak bisa ditentu lagi mereka. Pertama kali banyak bor tanah itu, kadang-kadang 40 meter, 30 meter. Jadi kalau orang pakai sumur itu pengaruh juga Mbak Reta rupanya.
0: Yeah.
1: Jadi memang pengaruhnya kalau misalnya tetangga itu ngebor atau 2-3 itu otomatis kering Mbak Reta.
0: Gitu ya. Yeah.
1: Kadang-kadang sumur itu kan ada 10 meter. Ada 8 meter dan 8 meter. Tapi kalau bor itu kan minimal kan orang bor itu 40 meter, 20 meter kan Mbak Reta. Jadi memang agak, bukannya agak kering sumur itu. Jadi kalau saya pantau di desa-desa ini kan banyak keluhan begitu.
0: Tapi kalau di sana masih sumur galian atau mungkin kebanyakan sumur bor, Pak Sopian? Sumur galian berarti ya?
1: Ya, sumur galian. tapi ada separuh bagian sekarang ini kan sudah bor-bor itu kan.
0: Mm.
1: Jadi titik-titik kelangkaan air itu lana mulai ini.
0: Hmm, iya. Jadi udah mulai beli air gitu ya sekarang ya.
1: Iya. Cuma untung yang ada apa nama itu air isi ulang itu.
0: Hmm.
1: Jadi kalau saya amati orang-orang yang isi ulang itu panen sekarang.
0: Hmm.
1: Menghadapi panen. Menghadapi panen. Nah, jadi itu maksud saya.
0: Iya, baik.
1: Masalah apa tadi? Masalah sawit tadi kan.
0: Hmm.
1: Di 50 tadi kan saya kan berulang-ulang kali, katanya kan sabar, sabar maksud saya. Ya sawit murah, ada suatu saat itu mahal. Pertama kali ini kan berlomba-lomba lagi ini orang pupuk sawit, perawat sawit, nanam sawit.
0: Mm.
1: Nah, kalau saya lihat ini kan pertama kali sawit itu untuk bahan baku biosolar tadi.
0: Iya.
1: Di 50 itu. Jadi bahannya dari sawit. Jadi memang Pak Prabowo dulu bukan apa irisasi-irisasi lah inilah. Jadi kita untuk pakai dalam negeri kita ini mungkin cukup kalau lihat sawit di mana-mana pun sekarang ini masyarakat dalam sawit. Kebon di mana pun dalam sawit, saya juga dalam sawit. 2 hektar saya sawit, tapi baru nanam, Mbak Rita berubah pasir ini. Nah, jadi memang ke depan ini memang prosesnya insya Allah perekonomian ini kan dibagi pedesaan apa nama itu agak lumayan. Dan kami juga tidak henti-hentinya juga apalagi sudah ada apa nama kopdes ini kami rapat akan dibangun kooperasi Merah Putih ini dan kami terkait juga dengan lahan sawah kami itu nanti serana pasrananya kan di kooperasi nanti ya akan apa nama itu ngambil pupuk pupuk subsidi non subsidi kan untuk penampungan apa nama pertanian juga itu imbasnya apa nama pupuk sawit dan sebagainya. Jadi kami sedang berusaha juga nih mereka ya. Saya lima kali dapat di kantor kita ini.
0: Baik, siap.
1: Jadi kami juga mengharap dengan pemerintah program ini sangat-sangat menentukan nanti rakyat di pedesaan. Kalau di kota nggak tahu lah. Kalau saya pengamat ini mungkin ke depan kita bicara bukan di belakang. Jadi insya Allah lah kita kalau lihat ini situasi tengah bidis sedar pemerintah pusat untuk menggalakkan pertanian dan biodiesel ini. Jadi itu Mbak Rita ya.
0: Baik.
1: Ya no ini.
0: Hmm.
1: Nah, apa untuk Anobela ini. Terima kasih Mbak Rita ya.
0: Iya baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Pak Sofian ya, yang udah gabung bersama kita pagi ini. Masalah air sudah berkurang debitnya gitu ya, ya jadi harus hemat-hemat air ya Bapak ya. Kemudian juga tadi membahas B50 ya. Nah BBM B50 biodiesel B50 ya pendengar ya. Yang sedikit informasi juga untuk Anda bahwa kalau secara sederhananya B50 ini adalah bahan bakar yang terdiri dari campuran 50% biodiesel berbasis kelapa sawit dengan 50% solar fosil. Jadi kandungan biodiesel pada B50 ini lebih tinggi 10% dibandingkan B40 yang sebelumnya digunakan. Dan sebelum diluncurkan ya pada Kamis kemarin, jadi B50 ini juga sudah melewati serangkaian pengujian ya Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi FTKE Enia Listiani Dewi sebelumnya juga menjelaskan bahwa uji labnya dimulai sejak awal 2025 dan pengujian kemudian berlanjut pada Desember 2025 melalui penggunaan B50 pada mesin diesel di berbagai sektor meliput otomotif, angkutan laut, mesin dan alat pertanian, juga alat berat, pertambangan, kereta api hingga pembangkit listrik. Jadi sektor otomotif menjadi salah satu fokus utama dalam proses pengujiannya, termasuk juga melalui uji jalan dan kondisi operasional harian untuk memastikan kesiapan implementasi B50. Dan pengujian juga terus berlangsung hingga tahun ini sebelum akhirnya B50 dinyatakan memenuhi persyaratan dan resmi diluncurkan pada bulan ini. Dan hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas B100 sebagai bahan campuran B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, terutama pada parameter kadar air, monoglycerida, dan kestabilan oksidasi sesuai rekomendasi Komite Teknis Bioenergi Cair. Jadi secara rincinya kadar airnya ditetapkan ya lebih rendah dibandingkan B40, kandungan monoglyceridanya juga menjadi maksimum ya dari sebelumnya, dan kestabilan oksidasi meningkat lebih tinggi dibandingkan ketentuan minimalnya pada B40. Jadi itu sedikit ya pendengar ya, mengenal apa itu B50 yang kami kutip juga dari media online ya, bukan dari saya hanya menyampaikan saja. Baik pendengar, itu sedikit informasi untuk Anda. Terima kasih Pak Sopian. Kemudian ada Bang Dian di Riding Panjang juga yang sudah gabung bersama kita pagi ini. Boleh buat Anda ingin gabung kembali, kita masih menantikan untuk Anda ingin gabung ya bersama kami. Kita tidak ada tema khusus di hari Sabtu. Anda boleh menyampaikan berbagai informasi-informasi yang Anda sampaikan, atau ingin menanggapi juga dari informasi yang sudah kami persiapkan untuk Anda di pagi hari ini. Berdengar pukul 8, saya break sejenak terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetap bersama Pro 1 96 4 FM.
2: Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Ya, baik mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 dan kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Kita masih hadir hingga nanti berakhir di jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami pendengar Pro 1. Kembali kita buka untuk yang ingin gabung di 0717-9430108-11-7179-111 ya. Silakan informasi apapun boleh Anda sampaikan ya pendengar ya di kebersamaan kita untuk hari ini, karena kita tidak menghadirkan tema juga untuk edisi Sabtu. Jadi Anda ingin menyampaikan informasi-informasi boleh di kebersamaan kita dalam opini publik untuk hari ini. Kalau tadi sudah ada pendengar kita yang juga sudah menyampaikan informasinya ya di WA dan juga melalui telepon, dan beberapa informasi juga tadi sudah kami sampaikan kaitannya dengan B50 juga ya. Baik, kita coba ke penelpon kita kembali. Halo, selamat pagi opini publik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Oke, Lampung gimana nih? Cerah?
1: Cuacanya pagi ini panas pol.
0: Panas pol. Gimana kalau di sana? Debit airnya masih aman atau udah mulai berkurang nih Pak?
1: Ya, alhamdulillah Leman. Kalau PDAM aman. Tapi kalau yang pakai sumur tanah itu ya agak-agak
0: galiannya
1: menyusut gitu.
0: Mereka. Udah menyusut ya, benar.
1: Iya, jadi tidak, sudah lama tidak hujan, jadi gimana gitu keadaannya.
0: Panas. Panas ya. Oke. Okay. Baik, tapi Pak Leman PDAM atau sumur galian?
1: PDAM setiap bulan.
0: Setiap bulan, jadi aman ya airnya masih aman, ya. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya itu pernah PDAM-nya pernah, artinya ketika musim kemarin enggak bermasalah gitu ya.
1: Oh, enggak ada. Tapi kalau bagi kita yang enggak ada. Tapi kalau ada yang tempat lain mungkin ada gitu. Karena dia tidak naik atau defisitnya tuh dikit atau gimana gitu. Dan juga kadang-kadang begini mas, kalau kebalikannya kadang-kadang kalau dia hujan, habis hujan tuh dia butek gitu kan, apa namanya, banyak tanahnya gitu. Tapi kalau tidak hujan bagus gitu.
0: Oh gitu. Oke, baik, siap deh. Kalau
1: ngomong-ngomong tadi pagi siapa yang menang bola ya?
0: Spanyol
1: dengan Belgia.
0: Spanyol.
1: 2-1 ya.
0: 2-1 benar.
1: Oh, jadi kalau Spanyol dia akan berhadapan dengan siapa itu nanti?
0: Nah, kurang tahu juga saya kalau siapa masalah
1: dengan
0: itu.
1: Dengan Argentina atau dengan yang Swiss atau yang lain gitu.
0: Kita tunggu aja nanti ya.
1: Iya betul. Jadi kalau Belgia, apa namanya, Belgia udah kalah ya tidak bisa lagi gitu kan. Di babak selanjutnya gitu.
0: Iya benar. Oke, jadi tunggu aja nanti ya, siapa yang akan dilawan gitu ya.
1: Iya betul,
0: Mas. Oke, siap. Ada informasi lain Pak Leman?
1: Ya, informasinya nggak ada nih, selain info masalah apa gitu.
0: Oke, baik, ya. Siap.
1: Ya, pokoknya selamat tugas saja untuk berita yang begini. Selamat malam minggu, ini kan weekend ini kan.
0: Weekend ya.
1: Iya, mungkin yang ingin jalan-jalan, ingin kemana, hati-hati di jalan gitu.
0: Iya.

0: sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan, kalau kita mau bawa mobil jangan ngebut, kedua dua jangan ngebut-ngebut, ingat gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi apa namanya itu, segala sesuatu kan, segala sesuatu kan kalau bukan kita yang melakukan pasti ada gitu kan. Hati-hati, seolah selamat gitu.
1: Baik, siap.
0: Oke, makasih. Selamat pagi.
1: Baik, makasih pagi juga buat Pak Leman. Terima kasih dagang bersama kita ya di pagi ini. Ya, kalau kata Pak Leman tadi, kalau untuk air PDAM di sana masih aman. Ya, kalau mungkin untuk sumur galian itu, mungkin sudah agak ada sedikit. Nah, apa ya, pengurangan gitu ya debit airnya ya. Baik, terima kasih Pak Leman dagang bersama kita ya pagi ini. Di belakang Pak Leman, boleh untuk Anda yang kembali ingin gabung bersama kami di kebersamaan kita untuk pagi hari ini ya, di line telepon di 0717943 01. Kami masih menantikan Anda ya bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM-nya. Ingin gabung di pagi hari ini, silakan ya. Dan kita juga masih akan hadirkan untuk Anda dengan informasi-informasi lainnya. Ada informasi apa saja ya yang akan kami coba hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar, hari ini 11 Juli ya. 11 Juli ini ternyata diperingati juga. Ini setiap hari itu, setiap tanggal itu ada kayak ada momen-momen hari gitu ya. Salah satunya 11 Juli itu ternyata diperingati sebagai Hari Populasi Dunia. Nah, ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai persoalan kependudukan secara global. Dan peringatan ini juga menjadi momen untuk membahas tantangan yang muncul akibat pertumbuhan populasi, mulai dari pembangunan berkelanjutan hingga pemenuhan hak dasar manusia. Dan hari peringatan Hari Populasi Sedunia ini ternyata berkaitan dengan momen ketika jumlah penduduk dunia itu mencapai 5 miliar pada tahun 1987, tepatnya di 11 Juli. Dan momen itu dikenal sebagai Hari 5 miliar yang menjadi inspirasi lahirnya Hari Populasi Dunia. Kalau tahun 1987 udah 5 miliar, sekarang udah berapa ya? Nah, Hari Populasi Dunia ditetapkan oleh PBB di tahun 1989 dan secara resmi disahkannya melalui resolusi ya pada Desember tahun 1990. Dan Hari Populasi Dunia ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya isu-isu yang berkaitan dengan pertumbuhan populasi seperti perencanaan keluarga, kesetaraan gender, kesehatan ibu, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Dan isu-isu ini menjadi penting pendengar mengingat jumlah penduduk dan kebutuhan terhadap sumber daya dunia kian meningkat. Ada Bang Ramadan di Sorong, Papua Barat Daya yang ingin gabung sama kita. Halo pagi Bang Ramadan.
2: Iya pagi Mbak Rita.
1: Iya pagi.
2: Iya. Tapi Mbak Rita suaranya belum balik ya.
1: Belum balik. Iya mas.
2: Suara wanitanya nggak kedengaran. Seperti suara wanita seperti biasanya sih.
1: Jadi suaranya ya, suara pria sekarang gitu ya?
2: Campur-campur.
1: Atau di antara keduanya campur-campur. Wah bahaya nih ya.
2: Suara aslinya belum balik sih. Belum, masih parau ya.
1: Iya masih parau. Kayaknya lama masih kali serak, ini. Serak. Prosesnya ya, kayaknya lebih lama ini.
2: Dari hari apa coba ya, waktu itu ya.
1: Iya, udah hampir satu waktu minggu suaranya kayak gini ya. Capek gitu juga ya, sih
2: semoga,
1: ya.
2: Iya. Iya, semoga bisa ya cepat pulih ya.
1: Amin, terima kasih banyak Pak Ramadan. Baik, ada informasi apa? Kita nggak punya tema deh Sabtu, boleh silakan. Ingin menyampaikan informasi apa nih?
2: Kalau di sini tentang hujan ya, cuaca itu.
1: Udah hujan?
2: Sudah. Tentang cuaca udah sebulan lebih belum hujan nih.
1: Oh, udah sebulan lebih belum hujan. Berarti gimana nih debit airnya? Udah ada berkurang atau masih aman?
2: Ya sudah berkurang banyak, jadi nanti mau beli kalau sudah mau habis ya beli di bubble tanki gitu mbak.
1: Oh gitu, jadi udah mulai ada jualan, ada yang jualan gitu ya?
2: Setiap hari kan parkir bubble tanki banyak,
1: Oh
2: jadi
1: gitu.
2: kan mereka biasa parkir terus nanti antri ngambil air di titik-titik tertentu yang punya PDAM gitu maupun yang punya swasta sendiri gitu.
1: Oh tapi itu gratis kan?
2: Bayar juga tapi murah.
1: Oh, bayar.
2: Jadi yang bikin mahal itu sebenarnya tankinya sih, ongkos.
1: Ongkos angkotnya ya, angkotnya itu. Ya BBM-nya paling ya.
2: Ya di sini 5.000 liter itu 250, tapi nggak tahu kalau udah naik atau belum karena itu udah setahun dua tahun saya belum beli sekitar itu.
1: Berarti mungkin satu termon gede itu ya Bang Ramadan ya?
2: Iya, tanki besar itu loh, tanki mobil yang kayak mobil minyak itu.
1: Iya. Oh, lumayan ya itu ya. Itu bisa dipakai lumayan. Satu minggu habis nggak kira-kira, kurang masih ya?
2: Oh, kurang dari satu minggu habis itu kalau 5.000 liter.
1: 5.000 liter.
2: Untung kita di sini punya tanki, di rumah ini ada punya bak yang cukup besar, bisa tampung 50.000. Meter, jadi 50.000 liter.
1: Oke.
2: Jadi kalau itu 10 tangki baru bisa penuh.
1: Jadi itu.
2: Jadi kalau hujan.
1: Kalau untuk ini apa ya, beli air ya bahasanya kayak gini, apakah memang setiap tahun terjadi seperti ini atau mungkin baru tahun ini dirasakan?
2: Sudah pernah juga tahun 18. Berapa tahun yang lalu tuh, 6 tahun lalu tuh, tahun 2021 lah, 5 tahun lalu pernah beli juga. Jadi itu yang tadi saya bilang, karena syukurlah karena tangki baknya besar dan bak tampung besar kan.
1: Iya,
2: jadi
1: ada tempat menampung
2: agak lama ya. Kalau 2 bulan masih bisa, kalau sudah 1-2 bulan sekitar 2 bulan kalau hujan nggak turun berarti harus beli air. Nah, kalau kan selama ini kita pakai air hujan saja, Mbak Reta. Ya. Nah, kalau baknya kecil kan ya bahaya kan, bisa cepat beli terus ya, Mbak
1: Reta. Iya, tapi kalau Bang Ramadan untuk sumber airnya dari sumur galian atau mungkin dari PDAM atau sumur bor?
2: Dari hujan saja.
1: Oh, dari hujan saja?
2: Dari hujan.
1: Gak ada sumur?
2: Gak ada.
1: PDAM?
2: PDAM yang beli tadi itu mobil tangki itu kan dari PDAM.
1: Oh gitu.
2: Iya, Mbak Rita.
1: Jadi belum ada misalnya PDAM yang masuk ke rumah-rumah warga di situ gitu ya?
2: Dulu pernah ada untuk subsidi begitu. Ada beberapa itu ada tangki subsidi diisi-isi, tapi lama-kelamaan nggak ada lagi, Mbak.
1: Oh gitu.
2: Ini warga harus beli sih.
1: Gitu habis. Ya.
2: Oke. Okay. Ya, jadi satu tank itu warga juga harus sediai profil tank yang cukup. Ada kan yang paling ada yang minimal itu ada mobil kecil juga mereka yang isinya 1.000 liter atau 1.200 itu. Jadi kalau 1.000 liter berarti harus minimal ada 5 drum ya.
1: Iya, benar.
2: Drum. Itu 5 drum itu 1.000 liter. Kalau enggak gak bisa, kalau di bawah itu gak ada. Jadi paling kecil itu 1.000 liter.
1: Iya.
2: Terus ada 3.000 liter, sampai 5.000 sampai 10.000 liter. Jadi tergantung tampungannya, wadahnya ini, masyarakat punya enggak. Kalau tidak punya repot itu nanti. Kalau beli air, taruh di mana kan?
1: Iya, baik. Itu kalau gak ada panci, ember, itu keluar semua itu buat nampung air nanti.
2: Keluar semua, tapi ya dan tidak cukup lah kalau itu. Kita untung ada bak kecil juga di luar, ada drum juga gitu. Alhamdulillah lumayan. Kalau udah 2 bulan menuju 3 bulan, nah itu baru terpaksa harus beli.
1: Iya, waduh ya, gitu. Jadi ini baru 1 bulan ya gak ada hujan gitu ya.
2: 1 bulan lebih lah, sudah 1 bulan. Ada turun sedikit tapi cuma sebentar.
1: Iya, sebentar aja gitu. Untuk membasahi aja kayaknya gitu ya, biar enggak terlalu
2: lewat saja gitu.
1: Benar.
2: Mungkin peringatan supaya perbaiki itu ya, rusak-rusak. Kalau sudah musim hujan ya. Jadi kalau hujan musim hujan, Loretta, lampu kayak lampungan itu terbuang-buang juga.
1: Kalau di sini kan kita punya kolong-kolong gitu ya, sumber air lah gitu ya. Kalau di sana nggak ada ya, Bang Ramadhan ya.
2: Kolong-kolong bagaimana? Kayak gimana?
1: Misalnya maksudnya? Ini kayak ada kali lah gitu bahasanya. Kalau di sini kan ada misal bekas tambang itu kan menimbulkan kayak galian lubang, terus ada muncul air gitu. Kalau di sana nggak ada kan?
2: Iya. Ada. Ada di beberapa tempat juga ada masyarakat cuci pakaian di situ,
1: mandi.
2: Ada.
1: Oh ada.
2: Tapi kan harus warga sekitar saja. Kalau orang jauh gimana? Harus kan bawa mobil juga.
1: Kalau di situ nggak ada seputaran Bang Ramadhan, nggak ada berarti ya?
2: Nggak ada sih, nggak jauh. Jadi gitu. Warga di sekitar yang dekat kali, sungai itu ya boleh lah. Tapi kalau yang jauh-jauh ya. Rugi juga kan jauh, harus jauh.
1: Iya, ongkosnya juga gitu ya. Oke.
2: Iya, ongkosnya juga itu, Mbak Reta.
1: Baik, siap. Semoga jadi nanti bisa terjadi.
2: Jadi ngomong-ngomong nanti Spanyol lawan Perancis, tadi Bang Leman tanya. Kan Perancis sudah lolos ya.
1: Iya.
2: Jadi kan yang sekarang Spanyol sudah lolos. Kan justru Perancis menunggu pemenang antara Spanyol dan Belgia. Nah, sekarang lawannya ya Spanyol.
1: Perancis akan bertanding lawan Spanyol berarti ya.
2: Iya, lawan Spanyol.
1: Oh,
2: kemudian nanti kan besok
1: Norwegia Argentina, Inggris, ya. Norwegia Inggris. Norwegia Inggris.
2: Nah,
1: Argentina kan, Swiss.
2: Nah, itu nanti tunggu siapa pemenangnya baru ketemu dengan antara pemenang itu.
1: Oh, gitu.
2: Untuk semifinal
1: ya. Iya,
2: kan?
1: Benar.
2: Empat negara. Mm-hmm. Jadi tinggal empat negara itu akan lolos kemudian baru mulai, mungkin udah jeda satu hari atau dua hari kan gitu, baru cari ke masuk ke final siapa kan gitu.
1: Perancis, Spanyol. Nah, kalau berikutnya dua negara lain apa nih? Antara Norwegia, Inggris, Argentina, Swiss, apa nih kira-kira?
2: Iya, itu tunggu antara pemenang mereka main besok.
1: Kalau menurut Bang Ramadhan, siapa yang masuk di antara keempat itu?
2: Oh, kalau keempat itu
1: pasti Argentina ya?
2: Si kuda hitam ya, kalau Argentina sih pasti. Tapi baru-baru emang dramatis juga. Sudah 2-0 dia bisa kejar sampai. Kalau bukan Messi, sudah out dia.
1: Iya, benar.
2: Messi. Karena Messi itu makanya itu juga bisnis, Mbak. Jadi sedikit curang dari wasit kelihatannya. Karena itu bisnis besar loh. Kalau Messi enggak ada, mungkin hilang puluhan juta dolar itu. Karena satu pertandingan itu saya dengar di TVRI, Mbak. Itu satu stadion saja bisa menghasilkan satu hari, satu kali pertandingan bisa 400 sampai 500 miliar loh.
1: Masa sih?
2: Iya, bisnis itu. Praktisnya mahal sekali, puluhan
1: jadi
2: juta
1: pegangnya, loh. Jadi pegangnya Argentina sama siapa tuh? Norwegia, Inggris?
2: Ya, kalau antara, saya berharap Spanyol bisa tembus dengan ke final lawan Argentina. Kalau Argentina lolos.
1: Oke, gitu. Baik sih.
2: Kalau enggak, ya gitu. Nah, tapi yang penting Argentina bisa mengatasi siapa? Swiss ya. Terus kan nanti Inggris dengan Norwegia ya. Gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, Norwegia sekarang Erling Haaland ini bahaya dia, mantap dia tuh.
1: Oke, baik.
2: Lagi bagus-bagusnya.
1: Siap, kayaknya ngetop ya.
2: Jadi 50-50 lah kalau saya menilai antara Norwegia sama Norwegia sama siapa?
1: Belgia.
2: Inggris itu?
1: Inggris.
2: Ya itu ya 50-50 lah, Mbak. Sama kuat gitu. Siapa yang bisa benar-benar. Walaupun gol tidak banyak, paling juga bisa ke adu penalti loh.
1: Oke. Kita saksikan besok gitu berarti ya minggu ya.
2: Penting Spanyol sudah lolos ya udah.
1: Perancis sudah lolos, Spanyol sudah lolos.
2: Saya punya prediksi 1-1 sudah lolos. Spanyol lawan ini bisa menang.
1: Benar ya, Spanyol juga masuk ya.
2: Tinggal lawan Spanyol, Prancis ya sama kuatnya, tapi saya berharap Spanyol yang mundur itu aja.
1: Oke.
2: Kekuatan sama sih.
1: Siap-siap, gitu. Baik.
2: Oke. Begitu ya, Mbak.
1: Ya, makasih ya.
2: Okay. Sama-sama, Mbak. Makasih banyak.
1: Yuk,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Ramadan dagang bersama kita ya di pagi hari ini. Baik pendengar, di belakang Pak Ramadan untuk gabung boleh. Kita masih mengajak Anda di lantai pengetahuan 94301 0811 7179 111-nya. Masih ada waktu ya buat Anda yang ingin gabung bersama kami, yang ingin menyampaikan berbagai informasinya di line telepon 94301 atau juga SMS-nya ya, atau ingin menanggapi dari Piala Dunia atau informasi-informasi lainnya bisa. Pendengar, kita masih mengajak Anda dan yang pastinya tetap bersama kami di 96,4 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar, dan kita masih dalam sesi opini publik untuk hari ini. Pagi ini Kota Sungailia, tepatnya di seputaran jalur 2, cerah cenderung panas ya. Dan kita masih menemani Anda. Boleh untuk Anda ingin gabung kembali bersama kami, Bang Dian dari Dinding Panjang, katanya coba tanya ke pihak PDAM ada enggak program untuk kemarau. Oke, kita udah coba WA tapi belum ada tanggapan ya. Mungkin nanti ya, next kita akan coba lagi gitu ya Bang Dian ya, karena waktu juga ini tidak memungkinkan ya. Mungkin nanti kita akan tanya di sesi selanjutnya, apakah dari PDAM nya ada program-program yang untuk kemarau. Pastinya mungkin mereka ada kayak upaya-upaya juga yang dilakukan gitu ya, untuk mengatasi musim kemarau ini agar mungkin airnya tetap dialirkan untuk para pelanggannya gitu. Tapi kalau untuk musim kemarau ini biasanya untuk debit air juga akan semakin berkurang gitu ya. Terima kasih Bang Dian di Reading Panjang yang sudah bersama kita pagi ini. Pendengar, kita masih akan hadirkan untuk Anda di pagi hari ini berbagai informasinya di portal berita kita di rri.co.id juga. Anda juga bisa buka berbagai informasi-informasinya ya. Dan tentunya pendengar, informasi lain yang untuk mengatasi musim kemarau juga, terutama untuk mengatasi kekeringan, dari Kementerian Pertanian ini pendengar menyiapkan ada 8 unit pompa air untuk mengatasi ancaman kekeringan lahan pertanian terutama di Kabupaten Subang, Jawa Barat ya. Bantuan itu diberikan agar petani tetap bisa mendapatkan pasokan air di musim kemarau. Dan Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah harus bergerak cepat sebelum dampak kekeringan semakin meluas, dan menurutnya pompanisasi ini juga menjadi salah satu strategi menjaga musim tanam dan produksi pangan nasional. Amran mengatakan pemerintah tidak ingin menunggu krisis terjadi untuk melakukan penanganan. Karena itu berbagai langkah mitigasi dilakukan, mulai dari penyediaan pompa, optimalisasi sumber air, hingga penguatan infrastruktur pertanian. Dan pendengar, Kementan mencatat ya, sebanyak 80.158 unit pompa air sudah disalurkan kepada petani di seluruh Indonesia di sepanjang 2023 hingga 2025. Sementara di tahun 2026 ini pemerintah menargetkan untuk penyaluran tambahannya ada 11.000 unit pompa air. Dan itu informasinya ya terkait pompa air. Nah, apakah di Bangka Belitung, tepatnya Bangka Belitung juga mendapatkan bantuan pompa air dari Kementerian Pertanian? Karena memang ini informasinya sudah disalurkan kepada petani di seluruh Indonesia. Jadi dari tahun 2023 hingga 2025. Dan pendengar, itu informasinya. Kemudian juga selain itu ya, Menteri Pekerjaan Umum juga ini mengatakan ada 5 bendungan yang diresmikan Presiden Prabowo secara serentak akan meningkatkan produksi padi hingga 720 ribu ton per tahun. Presiden Prabowo meresmikan 5 bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya pendengar ya. Dan bendungan ini telah memberikan manfaat bagi irigasi seluas 42 hektar yang ditunjang dengan total jaringan irigasinya sepanjang 280 km. Jadi Menteri Dodi mengatakan 5 bendungan diresmikan Presiden itu kapasitasnya dengan total daya tampungnya mencapai 371 juta meter kubik. Dan menurut Menteri Dodi, keberadaan bendungan tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi memperkuat ketahanan air nasional dan bukan hanya menghadirkan infrastruktur tapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Nah, ini dilakukan semua ya pendengar ya. Mulai ada tadi pembagian pompa air ya untuk mengatasi kekeringan. Jadi sawah-sawah jangan sampai kering di musim kemarau yang katanya memang cukup ekstrim ya di tahun ini, dampak El Nino. Kemudian juga presiden juga ini meresmikan 5 bendungan untuk meningkatkan produksi padi juga pendengar, yang dilakukan di Lombok Nusa Tenggara Barat ya. Jadi ada 5 bendungan yang diresmikan oleh presiden begitu pendengar. Nah, itu ya beberapa informasi terkait menghadapi musim kemarau yang cukup panjang. Dan selain itu, selain mungkin masalah kekeringan, hal yang juga tidak boleh dilupakan adalah stok pangan. Nah, di sini juga menghadapi musim kemarau ini, pemerintah memastikan stok pangan nasional aman, pendengar. Di mana dikatakan oleh Kepala Bappanas, kondisi pangan nasional aman menghadapi kemarau dan El Nino. Pemerintah memperkuat berbagai komoditas strategis, tidak hanya beras, untuk menjaga pasokan bagi masyarakat. Dan pemerintah juga menyiapkan sejak jauh hari berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino 2023. Jadi laporan Bappanas, stok cadangan beras pemerintah atau CBP di Perumbulak itu 5,2 juta ton per 8 Juli. Dan cadangan pangan pemerintah daerah juga terus diperkuat dengan stok di provinsi mencapai 7,34 ribu ton. Kemudian di tingkat kabupaten kota ada 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah hingga akhir Juni. Nah, selain beras, pemerintah juga memiliki cadangan berbagai komoditas strategis, mulai jadi stok jagung ya untuk peternak unggas gitu ya pendengar ya. Cadangan minyak goreng kita juga ini 1,1 ribu kiloliter, gula konsumsi mencapai 2,79 ribu ton di Bulog dan ID Food. Kemudian untuk daging ayam juga stoknya 38 ton. Kemudian untuk komoditas yang mudah rusak seperti cabai, bawang merah, telur, daging ayam, Bappanas optimis akan terpenuhi. Dan tentunya produksi cabai rawit juga diproyeksi 1,5 juta ton. Pendengar ya, begitu juga untuk bawang merah yang diperkirakan 1,32 juta ton. Dan konsumsinya 1,25 juta ton. Nah, itu ya. Namun kita kata Sekretaris Utama Bappanas bahwa harus tetap waspada untuk menghadapi El Nino. Cadangan pangan koko, produksi meningkat, distribusi semakin kuat, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan juga harus terus ditingkatkan. Itu pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya. Pemerintah pastikan stok pangan nasional aman untuk menghadapi musim kemarau. Itu sebagai informasi terakhir juga menemani kita dalam program Opini Publik untuk hari ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama Pro 1 ya pendengar. Satu lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita di program kita Opini Publik, dan besok kita akan kembali menyapa Anda. Kayaknya besok gak ada karena besok ada bola ya. Iya, pertandingan Piala Dunia gitu, pukul 8 itu ada Argentina melawan Swiss ya, di mana sebelumnya akan ada Norwegia melawan Inggris pendengar. Baik, itu informasi untuk Anda. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bersama Pro 1. Selamat menikmati weekendnya. Saya masih menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Tetap semangat, tetap bersama kami di 96,4 FM. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, kami sampaikan tentang ada cek fakta. Saya kutip dari komdigi.co.id, di mana pendengar berdarah sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes atau bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9%, sedangkan AI or not juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitas 95% dengan deepfake 85%. Jadi mendengar aksi demonstrasi menyerukan stop bayar pajak adalah berita hoax yang kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Rosat masih menemani suasana pagi Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita masih lanjut dengan menghadirkan berbagai pilihan musik dan juga berbagai informasi-informasinya. Di antaranya pendengar, informasi-informasi masih kami kutip untuk Anda dari portal berita kita rri.co.id ya. Dan kali ini kami coba hadirkan untuk Anda informasi pendengar dari dunia olahraga ya, dari sepak bola masih pendengar, di mana pendengar Crystal Palace telah menyelesaikan pendatanganan bek Spanyol Oscar Mingueza dengan status bebas transfer dari Celta Vigo pada Jumat kemarin. Pemain berusia 27 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di Selhurst Park dan menjadi akuisisi pertama pelatih baru Pierre Sage di jendela transfer musim panas. Lulusan Akademi La Masia Barcelona itu membuat 66 penampilan tim utama untuk raksasa Catalan setelah debut seniornya pada tahun 2020, dan ia pindah ke Celta Vigo di tahun 2022 serta mencetak 7 gol serta memberikan 15 assist dalam 147 penampilan untuk klub. Baik serba bisa ini menggambarkan bergabung dengan Palace sebagai suatu kehormatan. Dia ini mengungkapkan kegembiraannya terhadap tantangan baru di Liga Primer Inggris. Dengan Mingueza telah mendapatkan 4 caps untuk tim nasional Spanyol, namun ia absen dalam skuad Piala Dunia musim panas ini, dan kedatangan Mingueza menjadi langkah awal Pierre Seik dalam bangun skuad Palace. Kontrak 4 tahun menunjukkan kepercayaan klub pada kemampuan bek asal Spanyol tersebut, dan Mugeza pun siap memberikan kontribusi terbaik untuk tim barunya di musim mendatang. Itu awal informasi peringkat kebersamaan kita untuk pagi ini.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar Pro 1 masih melanjutkan kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih hadirkan untuk Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Pendengar, kali ini kami coba hadirkan untuk Anda informasi yang masih kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Dan tentunya pendengar, berbagai informasi juga masih akan hadir menemani Anda bersama Bangka Belitung pagi ya, berakhir hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum menghadirkan lagu berikutnya dan juga beberapa informasi lainnya, kita coba hadirkan kali ini informasi dari portal berita di rri.co.id. Pendengar Pro 1, ada informasi apa saja? Kali ini ada informasi ya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampidus Kejaksaan Agung membantah isu pengunduran dirinya dari jabatan. Jampidus Febri Ardiansa menegaskan masih menjalankan tugas dan menerima perintah menangani perkara korupsi. Dan Febri mengatakan arahan tersebut langsung diteruskan kepada seluruh penyidik di gedung Bundar, dan penyidik diminta memprioritaskan perkara menjadi perhatian masyarakat agar segera disidangkan. Dan katanya beliau masih menerima ya perintah menyelesaikan pemberkasan perkara yang memiliki keterbatasan masa penahanan. Dan dikatakan juga bahwa Jampidus tetap berfokus menangani perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan juga masyarakat. Itu informasinya pendengar. Nah, selain itu juga ada informasi yang baru kita terima juga pagi ini, di mana Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri Ardiansa sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan itu diumumkan Kejaksaan Agung pada hari ini Sabtu 11 Juli, di mana Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan pengunduran diri itu diterima pada hari ini, dan menurutnya langkah ini menjadi bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegak hukum. Dan dikatakannya bahwa pada hari ini Sabtu 11 Juli Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Ardiansa dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Nah, pendengar, mesti terjadi pergantian pejabat ya, Kejaksaan Agung memastikan seluruh penanganan perkara tetap berjalan normal. Seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus disebut telah mengikuti mekanisme yang berlaku. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di kebersamaan kita untuk pagi ini. Kita lanjutkan dengan pilihan musiknya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Ya, pendengar Anda masih bersama Pro 1. Ya, pilihan musik terus kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan pendengar Pro 1, kami masih lanjutkan dengan informasi-informasinya ya, mengakhiri kebersamaan kita di Bangka Belitung pagi untuk edisi hari ini. Pendengar, informasi terakhir kali ini saya masih tentunya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Kalau tadi ada informasi dari hukum ya, kali ini kita coba hadirkan untuk Anda dari rubrik yang lain, tapi masih kita kutip dari portal berita kita rri.co.id. baik, mendengar dari lifestyle atau gaya hidup ya, dari kesehatan. Nah, ini ada langkah-langkah nih untuk menjaga kesehatan di tengah fenomena El Nino, pendengar, karena memang BMKG memprediksi El Nino tahun ini akan menetap hingga awal 2027, dan fenomena El Nino ini menghasilkan musim kemarau yang lebih panjang dengan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Kementerian Kesehatan menyebut El Nino bisa memicu masalah kesehatan, misalnya dehidrasi, head stroke, hingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan resiko ini juga diperparah oleh meningkatnya debu dan polusi udara selama musim kemarau. Jadi ada beberapa langkah antisipasi, pendengar, yang bisa dilakukan ya untuk meminimalisir gangguan kesehatan. Yang pertama, menjaga hidrasi. Nah, ini penting sekali ya, untuk selalu memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 2 liter setiap harinya, atau juga mungkin konsumsi buah-buahan yang banyak mengandung air, misalnya semangka, jeruk, mentimun ya. Ini untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Kemudian perlindungan dari luar, kenakan pakaian berbahan katun berwarna cerah agar panas tidak langsung menyerap tubuh. Dan disarankan juga untuk mengoleskan tabir surya dengan minimal SPF-nya 30 untuk mencegah iritasi kulit. Kemudian ketiga, waspada akan waktu tertentu. Nah, ini kurangi aktivitas berat pada pukul 11 hingga pukul 15 karena intensitas radiasi ultraviolet berada pada tingkat tertinggi, dan kondisi ini bisa memicu peningkatan suhu tubuh secara drastis atau head stroke yang bisa menyebabkan kematian. Nah, itu pendengar beberapa yang bisa Anda lakukan ya untuk menjaga kesehatan di tengah fenomena El Nino yang memang prediksinya hingga awal 2027 ya, yang kami kutip untuk Anda masih dari portal berita kami di rri.co.id. sekaligus pendengar, sebagai informasi terakhir bersama saya Reta menemani Anda dalam Bangka Belitung pagi untuk hari ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah memantau Pro 1 dari pagi hingga saat ini. Namun jangan pindah frekuensi ya, karena kita masih akan terus menemani Anda hingga nanti pendengar berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah ini hadirkan saya Novi Farida, pendengar, menemani Anda hingga pukul 15. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kebersamaan kita untuk kesempatan siang hari ini. Pendengar, untuk edisi 11 Juli 2026, saya Novi lanjut kembali menyapa Anda pendengar di kesempatan kali ini hingga berakhir nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, untuk perjumpaan kita kali ini saya akan temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan dan informasi yang akan menyapa Anda. Dan juga saya akan update beberapa informasi terkini yang akan hadir menemani Anda pendengar. Dan untuk para pecinta sepak bola, jadi Anda pastinya sudah menyaksikan ya babak 8 besar. Dan untuk tepatnya dini hari tadi pendengar, ini sudah kita lihat ya seperti apa jalannya pertandingan antara Spanyol dan Belgia pendengar. Dan seperti yang kita tahu dari arena Piala Dunia yang masuki 8 besar ini, Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2024 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1. Jadi duel perempat final di Sophie Stadium Inglewood Sabtu 11 Juli 2026 ini berlangsung ketat hingga menit-menit akhir pendengar. Ya, jadi di duel perempat final di Sophie Stadium ini pendengar, kemenangan Spanyol ditentukan oleh gol Mikel Merino pada penghujung pertandingan. Dan sebelumnya Fabian Ruiz membawa La Furia Roja unggul sebelum Charles de Cattelaere menyamakan kedudukan pendengar. Dan dari beberapa pertandingan, dan tepatnya di babak kedua, kembali diawali dengan dominasi penguasaan bola Spanyol ya sejak menit awal pertandingan. Namun peluang Lamine Yamal pada menit ke-50 dianulir karena lebih dahulu terjebak offside pendengar. Nah, Belgia membalas melalui Maxim de Kuyper pada menit ke-55, namun sayangnya tembakannya hanya mengenai sisi luar jaring sehingga gagal membalikkan keadaan. Jadi Spanyol kembali memperoleh dua peluang emas melalui Lamine Yamal dan Michael Oyarzabal pada menit ke-62, namun Courtois tampil gemilang dengan menggagalkan kedua peluang tersebut. Kedua pelatih kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan daya serang masing-masing tim. Jadi Spanyol memasukkan Ferran Torres dan Pedri, sedangkan Belgia memainkan Romelu Lukaku, Axel Witsel dan juga Jurgen Seis. Jadi petaka menghampiri Belgia ketika Courtois juga mengalami cedera setelah hydration break babak kedua. Jadi kiper utama Belgia akhirnya digantikan Sene Lammens pada menit ke-71 pendengar. Jadi Belgia terus berusaha menekan sepanjang sisa pertandingan demi mencari gol penyama kedudukan, namun Spanyol mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi dan memastikan tiket semifinal pendengar. Nah, itu ya informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi Piala Dunia 2026, Spanyol singkirkan Belgia, Merino antar La Furia Roja ke semifinal pendengar. Jadi masih menyisakan dua pertandingan lagi pada perempat final ini pendengar ya. Dan dini hari nanti kita juga masih akan menyaksikan ya pertandingan lainnya antara Norwegia dan Inggris ya. Jadi itu nanti akan digelar pada Minggu 12 Juli 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kemudian di tanggal yang sama 12 Juli 2026 Argentina vs Swiss yang nanti akan tampil pada pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar. Nah, itu pendengar, dan kami ingatkan juga nanti pada hari Senin pendengar, kami bakal akan hadirkan lagi deep talk berkaitan dengan babak semifinal pendengar, para finalis ya yang nanti akan berlaga pada pertandingan di saat hendak menuju ke final pendengar. Dan tentu saja nanti silakan saja untuk pendengar yang mau bergabung, mungkin Anda punya prediksi ya nanti dengan bola ini, silakan Anda bisa bergabung. Jadi nanti hari Senin jam 10 waktu Indonesia Barat kita ada deep talk bola dengan topik peta kekuatan finalis Piala Dunia 2026. Jadi bersama dengan narasumber kita
kita nanti akan berbincang. Silakan jangan lewatkan untuk perbincangan ini, prediksi siapa yang nanti akan melaju menjadi yang terbaik ya di Piala Dunia 2026, tentu yang menjadi juaranya, pendengar. Jadi mungkin Anda juga punya prediksi tertentu ya, silakan saja Anda bisa bersuara nanti pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat pada hari Senin, pendengar. Jadi topik nanti yang akan kita hadirkan dalam deep Talk Piala Dunia 2026 yaitu peta kekuatan finalis Piala Dunia 2026. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, saya akan temani Anda dulu dengan pilihan lagu hiburan, dan nanti saya juga akan mengajak pendengar ya untuk menyimak beberapa informasi lain yang tentunya juga saya persiapkan dari meja tugas. Pro 1, Herari Sungai Lihat, Bangka Belitung.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

berikut ini kita lanjut dulu, ada informasi untuk menemani pendengar kali ini. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPPA Veronica Tan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan desa berkelanjutan. Jadi Veronica Tan ini menegaskan pengembangan desa memerlukan sinergi pemerintah, lembaga adat, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan juga seluruh warga. Saat ini dikatakan oleh Veronica, Kementerian PPPA tengah mentransformasi pendekatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi ia memprioritaskan pencegahan kekerasan melalui penguatan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan perempuan hingga desa. Ia menjelaskan hadirnya Ruang Bersama Indonesia atau RBI memperkuat kolaborasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga, tentunya berbasis pangan potensi lokal pendengar. Jadi program kebun pangan lokal perempuan dorong kemandirian ekonomi perempuan hingga ke tingkat desa. Oleh karena itu, Veronica mendorong perempuan aktif dalam pengambilan keputusan desa melalui musrenbang berkelanjutan. Jadi pembangunan desa ini diperkuat dengan peningkatan kualitas manusia, kesehatan, pendidikan, kemudian lingkungan aman bagi perempuan serta anak. Sementara itu, staf ahli gubernur

0: Sulawesi Tengah Bidang SDM Pengembangan Kawasan dan Wilayah Ihsan Bari Basir menyebut masyarakat adat membuktikan pelestarian lingkungan sebagai warisan hidup turun-temurun yang harus dijaga bersama. Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dengan menghormati nilai budaya masyarakat adat, pendengar. Nah itu ya satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda terkait Veronica Tan yang mengatakan bahwa perempuan berdaya wujudkan keluarga dan desa yang tangguh.
1: Pro 1.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung pendengar, dan berikut kita beralih ke informasi lainnya mengenai Bappanas perkuat kios pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan pendengar. Dari Jakarta, Badan Pangan Nasional atau Bappanas memperkuat pengembangan kios pangan sebagai salah satu strategi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Program tersebut dinilai semakin efektif memperluas akses masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan bahwa kios pangan ini menjadi upaya pemerintah bersama dengan pelaku usaha untuk memotong rantai distribusi. Dengan demikian, pendengar, masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Ia menjelaskan kios pangan merupakan salah satu instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi kehadirannya diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah. Bappanas mencatat hingga akhir 2025 terdapat 1737 kios pangan yang tersebar di 34 provinsi. Pada 2026 jumlah ini terus diperluas untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Salah satu implementasi program tersebut berada di Kelurahan Cipayung, Kota Depok. Kios pangan di wilayah tersebut menjual berbagai komoditas strategis, mulai dari beras, minyak goreng, gula konsumsi, tepung terigu, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, hingga aneka sayuran dengan harga di bawah harga pasar atau sesuai dengan harga eceran tertinggi. Tingginya minat masyarakat terlihat saat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM di Kecamatan Cilodong pada 8 Juli dan Kecamatan Madang pada 9 Juli 2026. Seluruh stok komoditas yang dibawa kios pangan Cipayung habis terjual selama kegiatan berlangsung. Komoditas yang ludes dibeli masyarakat meliputi minyak goreng, beras, gula konsumsi, tepung terigu, telur ayam ras, daging sapi, hingga sayuran. Total nilai transaksi dalam dua kegiatan ini mencapai sekitar 30 juta. Penjaga kios pangan Cipayung, Dian, mengatakan antusiasme masyarakat menunjukkan kebutuhan terhadap pangan murah masih sangat tinggi. Dalam operasional sehari-hari, kios pangan yang dikelola rata-rata menyalurkan sekitar 5 ton komoditas pangan setiap bulannya. Sebelumnya, Kepala Bappanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta seluruh pemangku kepentingan terus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Menurutnya, kondisi ketersediaan pangan nasional hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Bappanas menilai penguatan kios pangan menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat, dan ke depan pengembangan kios pangan akan terus diperluas melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMN pangan, koperasi, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan agar manfaatnya semakin merata di seluruh Indonesia. Baik pendengar, itu informasi untuk Anda terkait mengenai Bappanas yang perkuat kios pangan ya untuk menjaga stabilitas harga pangan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung masih menemani Anda kali ini, dan kita beralih ke informasi yang sudah kami siapkan kembali untuk Anda terkait Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri Ardiansah selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Ya, keputusan ini diumumkan Kejaksaan Agung pada Sabtu 11 Juli 2026 hari ini, pendengar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyana mengatakan pengunduran diri ini diterima pada hari ini. Jadi menurutnya langkah tersebut menjadi bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegakan hukum, pendengar. Meski terjadi pergantian pejabat, Kejaksaan Agung memastikan seluruh penanganan perkara tetap berjalan normal. Seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus disebut tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Jadi masyarakat diminta tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah terhadap semua pihak. Sehari sebelumnya, pendengar, Febri Ardiansah mengaku rumah yang digeledah oleh penyidik di kawasan Sentul merupakan miliknya. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai penggeledahan Korta Tipikor Polri bersama dengan Polda Metro Jaya. Febri juga menanggapi temuan uang dan emas 74 kg dari rumah tersebut, dan ia menegaskan seluruh aset memiliki pemilik dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum. Itu pendengar informasi yang kami hadirkan mengenai Kejaksaan Agung ya menerima pengunduran diri Febri Ardiansah. Dan selanjutnya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, pendengar, masih dalam rangkaian informasi pagi untuk Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Dan selanjutnya kita masih beralih ke pilihan informasi lainnya, dan ini juga masih kami kutip dari rri.co.id. Baik, berikut ini pendengar masih lanjut dengan informasi berikutnya lagi, pendengar. Kali ini seputar mengenai Shakira yang berterima kasih kepada Mbappe atas dukungan video dai-dainya ya. Baik, ini dari arena Piala Dunia 2026, salah satu anthem atau lagu yang menjadi hits ya di Piala Dunia 2026 ini, yang mana penyanyi asal Kolombia Shakira menyampaikan rasa terima kasih kepada penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe. Jadi Mbappe ini menjadi pesepak bola pertama yang menyatakan kesediaannya tampil dalam video klip lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026, yaitu Dai Dai. Menurut Shakira, dukungan Mbappe menjadi langkah awal yang penting dalam proses produksi video musik tersebut. Ya, setelah itu sejumlah bintang sepak bola lainnya ikut terbergabung dalam proyek tersebut. Video klip Dai Dai yang dibawakan Shakira bersama dengan Burna Boy turut menampilkan sejumlah pesepak bola ternama, diantaranya Lionel Messi, Harry Kane, kemudian Vinicius Junior, Erling Haaland, dan Jamal Musiala, dan Luis Diaz. Jadi Dai Dai ini merupakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026, dan lagu ini juga menjadi salah satu karya musik yang paling banyak mendapat perhatian sepanjang penyelenggaraan turnamen. Jadi Shakira juga dijadwalkan kembali membawakan Dai Dai pada pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia FIFA 2026, dan acara ini akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat pada 19 Juli mendatang.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Ya baik pendengar, kali ini dari dunia olahraga Spanyol dan Belgia yang berhadapan pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Laga Sofi Stadium Amerika Serikat yang berlangsung hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi kedua tim datang dengan performa meyakinkan sepanjang turnamen dan Spanyol juga sedikit diunggulkan berkat permainan kolektif sedangkan Belgia mengandalkan efektivitas serangan balik. Ya, pelatih Luis de la Fuente diperkirakan menurunkan kekuatan terbaiknya pendengar ya, seperti mungkin sudah bisa dilihat ya seperti apa performa dari Michael Oyarzabal sedang tampil tajam sedangkan Lamine Yamal, Nico Williams dan juga Rodri menjadi tumpuan permainan Spanyol ya. Dan dari Belgia bisa Anda saksikan tadi dini hari ya, mereka masih mengandalkan Romelu Lukaku di lini depan, kemudian Kevin De Bruyne menjadi pengatur serangan sementara Jeremy Doku siap mengancam melalui kecepatannya di sektor sayap pendengar. Dan dari duel kunci pendengar ya, tadi sudah Anda lihat sendiri pertarungan lini tengah diprediksi sudah menjadi penentu pertandingan ya. Rodri berhadapan langsung dengan Kevin De Bruyne dan mengatur tempo permainan. Kemudian di sektor sayapnya ada duel Lamine Yamal melawan Jeremy Doku yang berlangsung menarik. Sementara ketajaman Michael Oyarzabal dan Romelu Lukaku juga menjadi andalan dari kedua tim di lini depan pendengar. Dan head to head Spanyol vs Belgia itu seperti yang kita ketahui pendengar ya, pada 17 November melawan Belgia 1-1 Spanyol, kemudian Belgia 0-2 Spanyol, kemudian juga yang lainnya pendengar. Nah itu ya, jadi untuk lebih lengkapnya nanti kita akan simak juga dalam sajian dinamika olahraga yang kita simak pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita langsung bergabung bersama Pro 3 saatnya kita dengarkan dinamika olahraga.
3: Dinamika olahraga.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diserahkan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Pertandingan ini 7.
2: Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa sih saya. Skor udah prediksi 2-1 ya, Bang. Spanyol yang menang. Ya, kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke belakang, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol.
2: Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Michael Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RR.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storr mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storr akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storr diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam has always
3: rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat berebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan sajian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan selanjutnya pendengar menemani Anda siang hari ini. Lagu-lagu hiburan dan informasi masih akan hadir menyapa Anda di kesempatan kali ini, dan juga pastinya nanti untuk kaum muslimin dan muslimah bisa dengarkan kumandang azan zuhur ya untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya, di samping juga beberapa program acara lainnya bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita lanjut kembali. Kali ini masih dalam rangkaian informasi yang kami hadirkan bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Pendengar, berikut kita lanjut lagi nih untuk informasi lainnya, pendengar. Dan kali ini berkaitan dengan bola, pendengar, yang mana Sapa bantah isu Hugo Broos mundur sebagai pelatih Afrika Selatan, pendengar. Dari rd.co.id, pendengar, Asosiasi Sepak Bola Afrika Selatan atau SAFA mengkonfirmasi bahwa kabar Hugo Broos mundur dari kursi pelatih tidak benar. Jadi Broos dipastikan masih menjadi pelatih kepala tim nasional Afrika Selatan. Kabar ini berawal dari salah satu media Belgia melaporkan terkait masa depan Broos sebagai pelatih. Ya, laporan ini juga menyebut bahwa keputusan Broos untuk mengakhiri masa tugasnya bersifat tidak dapat diubah. Media juga mengutip pernyataan Broos mengenai kesempatan untuk peran baru bagi Presiden Safa, Dani Jordan, namun Safa tidak memberikan komentar khusus mengenai kemungkinan tersebut. Lebih lanjut, Safa mengatakan ini bukan pertama kalinya Broos diisukan akan hengkang setelah Absel tampil memuaskan. Seperti pada 2024, Broos sempat dikabarkan akan melatih Tunisia usai membawa Afrika Selatan meraih perunggu pada Piala Afrika. Kemudian Broos baru kembali pada Piala Dunia 2026 setelah mencetak sejarah dengan lolos ke 32 besar pertama kalinya. Dan benar saja rumor tersebut mencuat lagi meski tidak benar. Di satu sisi, kontrak Broos memang sebenarnya dijadwalkan berakhir sekitar setelah Piala Dunia 2026, namun selama turnamen, pelatih asal Belgia ini mengisyaratkan bahwa ia masih bersikap terbuka untuk melanjutkan pekerjaannya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sih? Mereka seperti mama juga manggil aku.
1: Hey, aku es krim.
0: Enak banget.
1: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hey, apa? Antu teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu, dan itu.
2: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
2: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
2: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Baik, peringatan hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan, dan selanjutnya peringat kaum muslimin dan muslimah, kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungaliat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, sekilas tadi udah kita dengarkan ya lagu-lagu miliknya Cakra, kan suara khasnya dengan vibra dan juga ada serak-seraknya ya. Baik, kita lanjut bicara soal Cakra, kan ini nama aslinya adalah Cakra Konta Pariaman ya, dengan Cakra kan kelahiran tahun 92. Ini adalah seorang penyanyi ya, dan aliran musiknya pop, slow rock, blues dan juga R&B. Hobinya main game online, badminton dan juga kartun anime, pendengar. Jadi Cakra kan ini belajar bernyanyi sejak TK dari penyanyi dangdut, awalnya yang ada orkes Melayunya, kemudian ia belajar otodidak dari orkes Melayu ini, terutama cara lebih menyenangkan orang, cara berinteraksi dan juga cara berinteraksi dengan penonton. Nah, Cakra kan sendiri, pendengar, ini adalah putra dari pasangan Hermana dan juga Enti Tri Suyatmi. Jadi popularitasnya melejit setelah merilis lagu judulnya Harus Terpisah tahun 2012 ya. Jadi dia berkarir di awal tahun 2012 itu dengan musik yang mudah dicerna dengan lirik yang pas ya. Jadi lagu Harus Terpisah ini menjadi populer di kalangan masyarakat dan menjadi hits dalam waktu yang relatif singkat. Namun tentu saja bukan faktor lirik dan musiknya saja yang membuat single pertama Cakrakan ini meroket di Lantika Musik Tanah Air. Jadi di beberapa perhelatan Cakra pernah berkolaborasi juga dengan penyanyi lagu Mandarin yaitu Helen Huang. Ia sempat tampil di ajang pencarian bakat America Got Talent pada Juli 2023. Jadi kanal YouTube acara ini mengunggah videonya saat audisi dengan lagu No Woman No Cry dari Bob Marley dan mendapatkan standing ovation termasuk dari 4 juri dan juga dinyatakan lolos. Ia sempat diminta untuk mengosongkan jadwal namun tidak mendapatkan kejelasan terkait status kepesertaannya di America's Got Talent. Jadi menurutnya penyebab dirinya tidak jadi lolos di live show acara tersebut karena kisah hidupnya yang dianggap kurang menarik untuk tayangan televisi ya. Nah, kemudian ada Tennis Whiskey, ini judul yang merupakan lagu lawas yang dirilis tahun 81 ya. Sebelumnya penyanyi Dandy Lo dan juga Linda Hargrove yang mempopulerkan lagu ini, lalu dibawakan ulang lagu ini bersama dengan Roommate Project dan ditayangkan di YouTube dan ditonton lebih dari 5 juta kali. Jadi label musiknya membutuhkan beberapa waktu sampai beberapa bulan ya untuk mendapatkan izin dari penerbit lagu dan pencipta lagu aslinya, pendengar. Nah, itu jadi sekilas ya tentang Cakra kan. Mudah-mudahan bisa menambah informasi kita berkaitan mengenal sosok dari Cakra kan. Baik, selanjutnya satu pilihan lagu saya hadirkan mengakhiri kebersamaan kita dalam pilihan acara Melekat Mengenal Lebih Dekat, dan nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita juga akan simak sajian Warta Berita Daerah.

0: Indonesia Barat.
1: Sebelum mendirikan koperasi itu kan harus dirapatkan dulu, dibentuk tim, usulkan nama.
2: Kami di sini sekaligus untuk mempromosikan Belitung tentunya sebagai destinasi prioritas yang dicanangkan oleh Bappenas.
3: Radio Republik Indonesia, sengaja lihat dengan Warta Berita Daerah untuk edisi siang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya, pemerintah Kabupaten Bangka memastikan semua gedung gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sudah melengkapi akta pendirian. Kementerian Pariwisata perkuat Provinsi Belitung sebagai destinasi prioritas nasional. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah siang hari ini, pemerintah Kabupaten Bangka memastikan semua gedung gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sudah melengkapi akta pendirian. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Mendirikan koperasi itu kan harus dirapatkan dulu.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka memastikan semua atau 81 gedung gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di wilayahnya sudah melengkapi akta pendirian. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Baharudin kepada RRI.
1: Ya, itu harus ada akta pendirian itu. Akta notarisnya harus ada akta pendirian. Sebelum mendirikan koperasi itu kan harus dirapatkan dulu, dibentuk tim, usulkan nama, terus harus diterkam jenis koperasinya apa, baru dirapatkan, tentukan kepengurusannya, anggotanya, terus dilimpahkan ke akta ke notaris, NPK notaris pembuatan akta koperasi.
4: Berdasarkan data kata Baharudin, dari 81 KDMP yang akan dibangun di Kabupaten Bangka, tercatat sudah 14 unit dinyatakan 100% dibangun. Sebanyak 53 dalam proses pembangunan dan sisanya belum dibangun karena belum tersedia lahan pembangunan. KDMP yang masih dalam proses pembangunan ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2026 karena di bulan itu akan diresmikan KDMP secara serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Bangka mendukung dan membantu penuh serta memfasilitasi program KDMP karena bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat. Ia menyebut KDMP yang belum dibangun umumnya di wilayah desa karena pemerintah desa tidak memiliki aset lahan dan kalaupun ada lahan, letaknya dianggap tidak strategis. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Aktivis lingkungan Arinda Unigraha menyayangkan belasan tempat pengolahan sampah di Kabupaten Bangka yang terbengkalai. Berikut kita dengarkan laporan Ivan Sona.
5: Tapi sayang kondisinya hampir tidak aktif atau tidak ada aktivitas. Ini harusnya direaktivasi terlebih dahulu.
6: Komunitas Bangka Environment Creative Activist of Kawa atau Becak Bangka Belitung soroti banyaknya fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Bangka yang terbengkalai tak terpakai. Padahal jika berbagai fasilitas yang telah dibangun tersebut dimanfaatkan, akan sangat berdampak positif bagi berkurangnya volume sampah, bahkan bisa menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Demikian disampaikan Ketua Umum Becak Bangka Belitung Arinda Unigraha kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Dian.
5: Nah, kita di Kabupaten Bangka ini setidaknya punya lebih dari 10 fasilitas atau sarana prasarana pengolahan sampah yang pernah dibangun. Kita ada TPST, kita ada TPS 3R, ada rumah kompos, ada bank sampah yang sudah dibangun baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tapi sayang kondisinya hampir tidak aktif atau tidak ada aktivitas. Ini harusnya direaktivasi terlebih dahulu. Direaktivasi melibatkan mungkin sektor swasta sebagai bapak asuh agar nanti program-program pemberdayaan masyarakatnya di tempat-tempat pengolahan sampah ini bisa berjalan secara mandiri sebelum nanti sampah ini bermuara ke TPA yang seharusnya ke TPA itu hanya masuk ke sampah-sampah residu saja.
6: Saat ini diungkap Arinda, jika dalam upaya pengurangan dan pengolahan sampah sebenarnya pemerintah sudah memiliki roadmap yang jelas dan butuh komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. masyarakat untuk menjalankan roadmap tersebut agar permasalahan sampah bisa teratasi. Arinda mengungkapkan pada roadmap pengurangan dan penanganan sampah sudah jelas bagaimana pola-pola pengurangan, pola-pola penanganan sampah, keterlibatan unsur-unsur, keterlibatan stakeholder, dan keterlibatan masyarakat. Semua itu akan bermuara pada pengurangan timbunan sampah di lingkungan masyarakat. Dari Smeliat, Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengoptimalkan pemanfaatan program kredit usaha rakyat atau KUR bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memperkuat permodalan dan pengembangan usaha. Wakil Bupati Bangka Tengah Evrianda mengatakan pemanfaatan KUR diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM di daerah tersebut. Menurut dia, dengan KUR, ekonomi para pelaku UMKM terus meningkat dan usaha dijalankan berkembang lebih baik. Ia juga berharap pihak perbankan dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM, termasuk melalui skema pinjaman tanpa agunan. PMK Bangka Tengah terus melakukan pembinaan dan menyalurkan bantuan bersifat stimulus sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Pemerintah Kabupaten Bangka memberi pendampingan pelaku usaha dengan pembekalan keterampilan usaha makanan ampiang untuk mencetak wirausaha mandiri yang terampil. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Insyira Subagia mengatakan pembekalan keterampilan sebagai cara pemerintah daerah mengurangi angka pengangguran. Ia menjelaskan pembekalan keterampilan wirausaha mandiri dijadwalkan pada tanggal 28 Juli 2026 dengan jumlah kuota peserta sebanyak 30 orang dengan kualifikasi pendidikan minimal tamat sekolah dasar dan diutamakan peserta berstatus bekerja sama orang lain. Ia mengatakan peserta tidak hanya dibekali materi keterampilan tetapi juga mendapat bantuan peralatan pembuatan makanan olahan ampiang itu secara gratis. Usai mendapat pembekalan usaha, peserta diharuskan membuka usaha secara mandiri dan harapan merekrut tenaga kerja. Bantuan peralatan yang diterima tidak boleh dijual ke pihak lain apapun alasannya. Ia meyakini penerapan konsep seperti itu mampu mengurangi jumlah pengangguran yang tercatat sampai akhir 2025 sebanyak 8.683 orang. Kementerian Pariwisata perkuat promosi Belitung sebagai destinasi prioritas nasional. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
2: Kami di sini sekaligus untuk mempromosikan Belitung tentunya sebagai destinasi prioritas.
0: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menegaskan pemerintah akan terus memperkuat promosi Belitung sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Widianti mengatakan Belitung merupakan salah satu destinasi prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN. Karena itu, Kementerian Pariwisata akan terus meningkatkan kualitas destinasi serta memperluas promosi hingga ke pasar internasional. Ia menjelaskan penguatan sektor pariwisata juga dilakukan melalui kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koperasi dalam membentuk koperasi berkualitas di desa wisata.
2: Kami di sini sekaligus untuk mempromosikan Belitung tentunya sebagai destinasi prioritas yang dicanangkan oleh Bappenas dalam RPJMN. Tentu kita akan dorong terus peningkatan kualitas destinasi di Belitung dan promosi ke mancanegara untuk lebih banyak lagi mendatangkan wisatawan mancanegara yang tentunya akan datang ke desa-desa wisata, ke koperasi-koperasi wisata, koperasi desa yang maju ini.
0: Saat ini program tersebut mulai diterapkan di 8 desa wisata sebagai tahap awal yang akan diperluas apabila menunjukkan hasil yang positif. Widianti menambahkan Belitung telah menunjukkan perkembangan positif dalam pengelolaan desa wisata. 3 desa wisata di daerah ini berhasil meraih berbagai penghargaan dan naik kelas, hingga diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bangka optimis mendapatkan royalti PT Timah sebesar 400 miliar rupiah yang akan diprioritaskan bagi pembangunan daerah. Berikut laporan Ratna Agusari.
7: Benar itu palit ya. Jadi
8: pemerintah Kabupaten Bangka menyatakan informasi mengenai potensi penerimaan dana royalti dari PT Timah senilai lebih dari 400 miliar merupakan informasi yang valid. Meski demikian, pemerintah daerah masih menunggu proses realisasi pencairan dana tersebut. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan pemerintah daerah optimis Kabupaten Bangka akan menerima dana royalti. Ia menegaskan seluruh perkembangan terkait proses penerimaan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
7: Benar itu palit ya. Jadi yang surat SDM itu benar, cuma mudah-mudahan terbayarkan lah. Mudah-mudahan terbayarkan ya. Kita juga paham, kami berharap terbayarkan lah meskipun bertahap ya. Karena kalau ya pastilah infrastruktur pendidikan, kemudian ke pertanian, UMKM juga kita sentuh ya.
8: Menurut Ferry, apabila dana royalti telah diterima, pemerintah Kabupaten Bangka telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi sasaran pembiayaan. Fokus utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan dan perbaikan jalan, pengembangan sektor pertanian, serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Dirinya menilai tambahan anggaran dari dana royalti akan menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan berakhirnya laporan dari reporter kami Rana Gusari tadi mengakhiri warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Pendengar pukul 13:14 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti rangkaian acara berikutnya, yaitu 100% Indonesia Persada, Pro Persada. Tapi sebelum itu pendengar, ada beberapa pilihan lagu hiburan dulu untuk menemani Anda kali ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah.

Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan-buruan dipakai helmnya.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung hadir kembali menyapa Anda dalam acara kita Pro Persada atau 100% Indonesia ya, untuk edisi air pekan 11 Juli 2026, dan saya akan menemani Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, menemani Anda kali ini silakan saja untuk yang mau gabung ya ke nomor telepon kami 94301, SMS dan WA di 08 11 717 9111, dan topik bahasan kita adalah cara mensiasati cuaca panas di rumah. Pendengar, kita ke pendengar dulu nih. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Halo, selamat siang menjelang sore Indonesia Persada.
0: Iya, dengan siapa nih? Suaranya kecil banget.
1: Lama sudah tidak ke ladang.
0: Cakep.
1: Tinggilah rumput segali lalat.
0: Cakep.
1: Orang dari seberang.
0: Oh.
1: Baru bergabung dengan Pro 1.
0: Kabar masih Novi? Iya, alhamdulillah kabar saya baik selalu. Ya, ini ternyata ada putra Sambas ya. Oke, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baru bisa bergabung.
0: Oh, kemana aja emangnya?
1: Ya, gak pernah masuk-masuk.
0: Oh, udah pernah masuk-masuk.
1: pelanggan terus.
0: Oh, begitu ceritanya. Apa boleh buat ya, tapi nggak apa-apa deh. Oke, baik. Kalau Putra Sambas sendiri nih di Kalimantan, gimana cuaca sekarang ini?
1: Waduh, kalau di sini panasnya bercentang.
0: Oh. Berarti hampir sama ya, di Sungai Liat juga panas luar biasa ini. Nah, kalau Putra Sambas dengan cuaca panas seperti ini biasanya nyikapinya gimana nih? Kalau cuaca panas seperti ini di rumah ya, kadang-kadang kan panas nih. Mensiasatinya gimana nih?
1: Di rumah aja lah, duduk-duduk.
0: Oh, keluar rumah kali ya?
1: Ya, di teras.
0: Cari angin ya. Oke, baik. Suka minum yang dingin-dingin gak kalau cuaca panas kayak gini?
1: Ya, kadang-kadang minum es manis.
0: Iya, esnya es ya. Oke, baik.
1: Kadang sambil makan durian.
0: Mantap tuh.
1: Tapi Nopi udah gak pernah nyicipi durian. Nah, dari Sempalai
0: belum mau ke sana dulu nanti berarti. Emang apa bedanya? Sama aja perasaan durian.
1: Beda pasti. Nanti harga juga sampai 1 juta lebih.
0: Oh, gitu ya. Kalau di sini mungkin sama kalinya sama durian Kalamunut kali ya, durian tembaga itu kali enggak ya?
1: Ya, dia tuh ada tiga macam, ada yang warna mentega, ada yang warna ini apa, warna pink,
0: warna pink,
1: ya.
0: Oh, ada ya,
1: ada warna pink gitu.
0: Oke, rasanya gimana?
1: Model buah dia tuh seperti bentuk gelinding tuh.
0: Oh, gitu ya. Apa nama durian yang warna pink itu?
1: Durian, pokoknya tiga-tiga itu nama durian Sempalai.
0: Oh, namanya Sempalai. Asal Kalimantan ya?
1: Ya, memang durian khas Kalimantan.
0: Oh, endemik Kalimantan berarti ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Malaysia, terkadang sampai ke Batam.
0: Satuannya harganya berapa?
1: Satua yang paling murah yang sebesar rantang plastik dong. Paling murah tuh 150.
0: Itu daging buahnya tebal ya, nggak ada biji ya?
1: Aduh, kalau makan dagingnya mah masih Nopi. Kita 3 senti tebal isi.
0: Wow, luar biasa.
1: Seperti jempolan jari itu lah.
0: Oke. Baik, ternyata ada namanya ya, durian Sempalai ya.
1: Durian Sempalai, pokoknya kuat nah, membeli macam itu tauke lah.
0: Gak apa-apa lah kalau gitu, Cak. Ini apa kita temenan sama toke aja biar ngicip-icip juga.
1: Iya. Kalau kita ada ngambil ini jam atau minta ampun jebol kantong
0: ya.
1: Nah,
0: gimana nyari
1: harga tuh?
0: Ah, wadidaw harganya itu.
1: kecuali kita pergi ke kebun tuh lah.
0: Oh, gitu.
1: Kutiran yang dari tengkulak-tengkulak tuh kan. Nah, yang macam mangkok-mangkok tuh kadang-kadang.
0: Oh, gitu.
1: 6 ikut 100, 7 ikut 100.
0: Itu yang sudah disortir orang ya.
1: Iya, yang ekstra mangkok-mangkok tuh.
0: Oke.
1: Okay. Sama lah, sama lah.
0: Iyalah. Cuma bedanya di fresh, yang satunya udah di apa, dikemas mereka gitu ya.
1: Kalau yang udah jatuh ke tangan ke tengkulak tuh, aduh harganya lambung tinggi pokoknya.
0: Oke, baik. Oke nih, Putra Sambas mau dengar lagu apa hari ini?
1: Lagu tahun berapa ya?
0: Lagunya kalau siang-siang ini agak baru lah lagunya, jangan yang apa namanya lawas-lawas amat.
1: Dari Panite Dola masuk dah.
0: Pami Pabiola yang mana?
1: Lebih baik berpisah daripada hati terluka.
0: Lebih baik berpisah, aduh lagunya. Daripada hati terluka ya.
1: Ya,
0: oke, okay. Ya. Yo lagunya untuk siapa? Salamnya untuk siapa? Lagunya masih saya coba, lebih baik berpisah mungkin judulnya kali ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, yo silakan. Baru penelpon pertama.
1: Wow, berarti nomor one.
0: Iya dong.
1: Udah hampir sebulan ada pernah gabung dari masuk
0: ya, alhamdulillah rezeki anak soleh bisa tersambung.
1: Salam buat Bung Ramadan di Sungai Liat di Gantong.
0: Baik.
1: Ayuan di Bandung. Buat Waria di Bung Jante.
0: Ya.
1: Panji Millennium. Yang di Lampung Pak Paleman.
0: Iya.
1: Yang di Martabak itu siapa?
0: Siapa namanya itu ya, Bung Romlan ya.
1: Nah, yang di Mentok itu apa nama?
0: Bang Jota.
1: Nah, Bang Jota. Berikutnya lagu nih buat waktu
0: sensibilitas
1: kita lah.
0: Oke, leput. Mudah-mudahan lagi denger ya sekarang ya.
1: Ah, kata ada lagi dari sehat.
0: Oh, lagi dari sehat. Nah,
1: gara-gara ditinggal pulang Ronaldo tuh.
0: Oh. Ada-ada saja. Nah,
1: buat masih ngopi, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Semoga selalu dimurahkan rezeki.
0: Amin.
1: Ya, mak masih nanti.
0: Yo.
1: Jalan-jalan ke pasar pagi.
0: Cakep.
1: Tidak lupa membeli roti.
0: Cakep.
1: Terima kasih dengan Mas Inopi. Terima kasih.
0: Baik.
1: Semoga kita bertuah kembali.
0: Amin. Mudah-mudahan ya.
1: Selamat sore, selamat siang menjelang sore Mas Inopi.
0: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tadi ada Putra Sambas ya, penelpon kita. Baik, ke pendengar lagi nih berikutnya. Halo, selamat siang Pro Persada. Ya. Halo, Embera ini ya. Oke, Ember apa kabarnya? Oke. Embera, kalau Embera cuaca panas macam ne, apa gawi?
2: Bareng-bareng
0: bayi? Oh, bareng-bareng di luar, oh. Cuaca panas, oh. Banyak angin, oh.
2: Angin.
0: Mandi rumah panas. Oh, ndak pakai kipas-kipas kok. Lah kok. Berkipas, oh. Kipas apa? Kipas angin apa kipas biasa?
2: Angin.
0: Kipas angin. Awak lapona. Embera kemen cuaca panas macam ni nih, hobi dak minum es?
2: Bila keluar air.
0: Oh, kanti ya es? Oh. Es apa? Es limun.
2: Nah.
0: Es biasa. Oh, awak lapona. Oke lah, Embera kasih siang hari ini nak denger lagu apa nih? Lagu apa lah kira-kira? Mikirlah dulu, Pon, lagu apa?
2: Wali lah.
0: Hah?
2: Wali.
0: Wali yang mana?
2: Jodoh.
0: Cari jodoh? Oh, awak lah pon. Salam ke siapa?
2: Salam untuk Ahmad Khadilia.
0: Mm-mm.
2: Sorry, Amalek.
0: Oh.
2: Jil, Samir. Wah. Selamat. Ya. Sekarang. Wah, dia untung. Wah, untung. Wah. Di depan, Lilin.
0: Oh. Buat siapa lagi? Buat siapa lagi lah tu bayi? Okay lah pon. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Embera lah gabung ke kita di kesempatan kali ini. Sepradi, kalau kita lanjut lagi ya untuk menyapa yang sekarang ini masih mantau siaran kita. Lagunya tadi yang dipilih oleh Embera, Cari Jodoh. Nanti saya coba hadirkan lagunya ya. Kita hadirkan dulu request dari Putra Sambas.

Unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta siang hari ini edisi 11 Juli 2026 beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghentikan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis atau MBG yang diyakini karena ada pejabat kelas kakap yang dilindungi. Faktanya, pendengar, klaim informasi terkait KPK menghentikan penyidikan terhadap kasus korupsi program MBG karena ada pejabat kelas kakap yang melindungi adalah hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, KPK menghentikan penyelidikan untuk menghindari tumpang tindih mengingat Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah lebih dulu memulai penyidikan dan menetapkan tersangka pada kasus tersebut. KPK tetap melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi program MBG atas temuan yang berbeda dari yang sudah ditangani oleh Kejagung. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, baik pendengar Pro 1, kita lanjut lagi masih dalam acara Pro Persada di kesempatan siang hari ini 100% Indonesia pendengar, dan kita kali ini sudah tersambung bersama Bung Ramadan yang ada di Sorong. Selamat siang Bung Ramadan.
1: Ya, selamat siang.
0: Oke, iya, sama
1: di
0: siang.
1: Pro Persada ya.
0: Oke.
1: Semoga Mbak Novi tetap semangat di cuaca yang berubah-ubah.
0: Betul.
1: Cuaca yang panas dan El Nino ya.
0: Betul.
1: Kemudian tetap semangat dan semoga insya Allah selalu sehat dan baik-baik saja ya.
0: Oke, baik. Ya. Oke, kalau di Sorong sendiri gimana sekarang, cuaca panas sekali atau seperti apa? Pernah ya, hujan?
1: Cukup panas ya. Sudah panas hampir ya? 1,5 bulan ini belum turun hujan nih.
0: Belum ada turun hujan sama sekali ya?
1: Ada, tapi hanya lewat saja.
0: Oh, hanya lewat saja. Oke, ya, kalau di Bangka Belitung ada nih Bung Ramadan hujan. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu, itu informasi dari pendengar kita di Bangka Selatan. Tapi kalau langsung ngeliatnya ya, belum.
1: Okay. Tapi pada umumnya sudah masuk musim kemarau panjang ya.
0: Betul, iya.
1: Nino ya.
0: Benar.
1: Nah, terkait dengan topiknya Mbak Novi yang mengsiasati
0: cuaca panas di rumah.
1: Cuaca panas. Kalau saya ya pertama ya kita harus minum air putih.
0: Baik.
1: Dan cukup sesuai standar kesehatan.
0: Oke.
1: Okay. Agar terhidrasi terus kan, tidak dehidrasi.
0: Yeah.
1: Kemudian kurangi aktivitas yang tidak perlu ya. Terus kalau bekerja jangan di ruangan tertutup yang tidak ada pendingin, misalnya AC atau kipas angin misalnya ya.
0: Benar.
1: Kemudian mungkin duduklah di atau cari tempat yang sejuk kayak di teras yang banyak angin ya.
0: Benar.
1: Dan juga makan makanan dan minuman yang tidak memicu keringat, banyak keringat ataupun ya apa ya panas ya gitu ya. Jadi sebaiknya minum yang air biasa ataupun yang dingin ya.
0: Lebih
1: bisa menolong ya. Gitu.
0: Iya, dan ya, kadang-kadang juga kalau minum air dingin terus ya Bung Ramadan ya, justru malah memicu penyakit baru pula, sakit tenggorokan biasanya kalau udah kebanyakan ya.
1: Ya. Itu tergantung fisik setiap orang ya, berbeda-beda.
0: Ya.
1: Yang penting kalau kebiasaan dia minum dingin, yang penting dia tahu takarannya biasa seperti apa dan minuman seperti apa.
0: Ya,
1: ya ada kan orang yang memang alergi dengan minuman tertentu ya.
0: Betul.
1: Ya dingin.
0: Ya.
1: Yang penting kita sudah bisa mengkondisikan tubuh kita sendiri begitu,
0: Mbak Novi. Oke, siap. Baik, Bung Ramadan. Siang hari ini pengen dengar lagu apa nih?
1: Request lagu yang dari Silvi Maharani.
0: Silvi
1: Maharani. Judulnya menunggu cintamu ya.
0: Silvi ya. Maharani.
1: Oh, iya, menunggu cintamu ya. Nanti ada saya sudah WA tadi, tapi kebetulan saya telepon lagi masuk ya. Oke lah, tidak apa-apa ya.
0: Siap, lagunya ya, ditunggu ya.
1: Ya. Ya baik, makasih. Saya salam dulu ya.
0: Yo, silakan.
1: Ya pertama salam silaturahmi, salam sehat selalu, salam persahabatan selalu. Untuk yang pertama Bang Putra Sambas tadi ya dari Kalimantan ya. Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur ya Putra Sambas ya.
0: Iya. Ya. Kurang ya, lebih itulah. Terus, baik.
1: Embera ya. Jadi Bang Remang, Bang Zul ya. Terus Pak Ahmad Irwan dan Bang Irwan, Bang Ali, Bang Niko sama Bu Kori ya, dan Rindu dia IB sama Jampuy, okay. Ada Julia, ada Juli, terus Ria di Tanjung Pandan ya,
0: baik.
1: Lydia juga Maria, Mbah Triyono, Bang Romblang, terus Alto Belting, Bia Slami, Pak Yota ya, terus Pak Puji ya, Bang Panji ya, terus saya siapa lagi banyak sih, semua aja ya, pokoknya biar terbagi-bagi deh waktu.
0: Baik.
1: Karena di Pro Persada waktunya tidak terlalu banyak.
0: Baik
1: ya.
0: Bung Ramadan, ini lagunya saya belum ketemu linknya, tapi yang ada ini Cinta Gila Silvi Maharani loh ya.
1: Enggak,
0: kalau ada tolong dikirim linknya aja ya.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Mbak Novi.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Bung Ramadan yang ada di Sorong udah gabung bersama kita. Lanjut ke penelpon berikutnya. Untuk yang mau gabung lagi silakan dihubungi ke nomor telepon kita ya. Oke, ini ada beberapa Oh iya, ini baik Bung Ramadan, ternyata udah duluan yang ngirim linknya ya. Oke, ditunggu saja, nanti saya hadirkan ya. Baik, silakan untuk pendengar kita, udah masuk nih linknya. Baik, ada Julia. Assalamualaikum Mbak Novi. Ada Julia di RW ya, hari panas paling males keluar Mbak, mending di rumah aja, santai sambil monitor RRI, lagi gak enak badan juga soalnya. Oke deh, baik, terus request lagunya Mbak, Seluruh Cinta dari Siti Nurhaliza. Oke deh, dengan cakra akan ya. Salamnya buat semua pendengar, buat Duda Manis di Kalimantan tadi, spesialnya buat beliau Putra Sambas ya. Terus buat yang lainnya juga tanpa terkecuali semuanya dapat sapaan dari Julia. Terus buat Mbak Novinya, salam kompak buat Kak Rizky juga ya. Oke deh, baik, makasih. Salam olahraga katanya. Oke, salam olahraga, makasih buat Julia. Kita ke Pak Aliando dulu. Di Jambi. Halo Pak Aliando.
2: Halo, selamat. Selamat aja deh.
0: Selamat apa? Selamat ini pulang kampung ya.
2: Iya. Ya, belum tahu apa ini sore, apa masih siang.
0: Ah, ini ini masih siang, sebentar lagi sore. Kalau di Indonesia Barat masih siang lah ya. Kalau di Indonesia Timur udah jam 4 ini tepat Paknya Ramadan tadi.
2: Iya.
0: Oke. Iya. Gimana timnya? Masih semangat menanti timnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
2: masih,
0: kenapa?
2: Masih di jalurnya.
0: Masih di jalurnya. Iya, kamu pilih ini ya. Kamu pilih Norway ya?
2: Janganlah.
0: Iya, jangan-jangan kamu pilih Spanyol kan ya? Saya tahu. Spanyol, Perancis, Norway, Argentina. Ayo, ini kemarin-kemarin Julia jadi demam karena ini apa, timnya nggak menang, Maroko kalah kan. Belgia kalah.
2: Tenang aja.
0: Iya.
2: Masih ada Inggris kok.
0: Inggris ya. Iya, fine, kita tos dulu dari jauh. Tos, kita sama-sama Inggris ya. Iya, siapa tahu bola itu bundar, kita nggak tahu kan ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya. Apa kabar Bun?
0: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Pak Ode, kalau di Jambi cuaca gimana nih?
2: Kalau di Jambi lumayan terang.
0: Lumayan terang. Panas nggak nih? Kalau nggak panas ngadem.
2: Kalau bilang apa ya, lumayan panas juga.
0: Lumayan panas. Ada hujan nggak di Jambi?
2: Kalau hujan itu semingguan lalu lah mungkin.
0: Semingguan lalu ya, berarti hampir sama nih dengan di Bangka Selatan. Bangka Selatan kemarin ada beberapa hari juga hujan. Oke, iya, berarti iya, lumayan nggak terlalu panas juga ya, karena sudah ada hujannya dikit-dikit ya.
2: Nggak, apa namanya itu sebenarnya hari, apa nama itu, hujan panas itu yang bikin sekali panas.
0: Oh iya, tapi pernah nggak sih di Jambi itu kayak di beberapa tempat, kalau Sungai Liat nggak ya, tapi di beberapa daerah di Bangka Belitung ini ada juga yang sudah ngangkut-ngangkut air. Pernah nggak ngalami kayak gitu nih?
2: Ngangkut air
0: nggak pernah ya?
2: Belum pernah.
0: Kenapa di daerah tempat tinggal Pak Odo ini agak-agak lembab ya tempatnya ya, karena daerah mungkin daerah sepadan sungai.
2: Kami sumber atau air besar.
0: Oh, sumber airnya besar.
2: Dekat sungai nggak nih?
0: Kalau dekat sungai itu lumayan. Oh, Sungai Batanghari ya?
2: Oke. Kalau untuk apa nama itu, kalau untuk mencari air itu nggak susah.
0: Nggak susah.
2: Tapi yang susah itu cari air bersih.
0: Oh, cari air bersihnya susah. Jadi solusinya gimana Pak Udo kalau untuk cari air bersihnya?
2: Kalau cari air bersih ya
0: air hujan.
2: Kalau hujan.
0: Oh, kalau hujan. Kalau enggak apa? Pakai apa? Air sumur.
2: Kalau apa nama itu, PDAM ada. Apa nama itu yang jelas? Kalau untuk mengonsumsi air bersih jelas air PDAM. Kalau ya apa nama itu kan tergantung juga dengan apa namanya? Kemaraunya.
0: Oh, gitu.
2: Yang jelas apa namanya itu sumur ya. Bagi yang punya sumur, bagi yang tidak punya sumur, PDAM.
0: Oh, air PDAM itulah yang ditunggu ya, berarti ya. Oke. sip. Saya ngebayangin tempat tinggalnya Pak Udo itu berarti kalau masih di sepadan sungai, ya betul, air air ngandalin air apa? Air pam gitu ya. Oke, sip. Yeah. Oke, okay. Pak Udo mau dengar lagu apa? Kalau panas-panasnya ini suka minum es enggak, Pak Udo?
2: Air atau kalau es lumayan lah.
0: Sering ya atau enggak juga? Enggak juga ya.
2: Lihat kondisi tubuh lah. Lihat kondisi tubuh. Kalau dia butuh namanya lagi kalau mau yang dingin-dingin ya belilah es.
0: Oh gitu. Ya Den. Oke, Pak Udo.
2: Hari ini hari apa ya?
0: Hari ini. Hari Senin. Masa pecinta bola nggak tahu hari-hari sama jam-jamnya sama ininya? Hari Sabtu lah sekarang.
2: Hari ini Bunda cantik.
0: Aduh, ada lagunya, nanti saya cariin. Kamu cantik hari ini. Kamu tuh bilang saya cantik, emang saya ganteng apa ya? Saya ini cewek yang cantik lah.
2: Pokoknya cantik.
0: Pokoknya

0: Dia gelombang.
1: Makanya
0: Harusnya ke langit.
1: Ya. Makanya jangan di Jambi, siapa tahu jodohnya di Bangka Belitung loh ya. Iya, jangan di Jambi terus. Saya sekali-sekali ke Bangka Belitung. Nanti kan siapa tahu ketemu jodohnya di sini. Kayak Embera tuh cari-cari jodoh terus. Katanya siapa tahu jodohnya itu ada di Medan, misalnya kayak gitu kan ya.
0: Apa Medan tempur?
1: Oke.
0: Aduh.
1: Jadi malam nanti jangan lupa begadang ya. Ada Inggris kan?
0: Kalau begadang nggak kemungkinan tidur.
1: Oh tidur? Katanya ngefans sama Inggris. Lah. Inggris itu
0: iya, tampilnya jam 4 pagi.
1: Iya memang.
0: Ya kan bisa tidur dulu.
1: Oh iya benar tidur dulu ya.
0: Mainnya jam 4 pagi.
1: Oh iya.
0: Lama loh. Iya. Teng apa nama itu kita tidur itu sekitaran jam 12. Apa nama itu? Jam 12 RRI tutup kan. Yeah. Dari jam 12 ke jam 4 itu berapa jam?
1: Iya, 4 jam lumayan lah ya sekalian sahur kan.
0: Puasa apa? Puasa Minggu. Aduh.
1: Aduh,
0: ngerapi.
1: Iya, benar pendengar ngerapi itu ya. Oh iya, ini dapat sapaan juga dari Julia. Kata Julia jam 4 pagi itu timnas Inggris versus timnas Norwegia. Jangan lupa ditonton Pak Liando. Katanya apa ya? Pak Liando nggak tahu sama lagunya kan? Tahu dong. Lagunya tadi lagu Lobo ya, bukan Leto ya.
0: Lobo.
1: Oke, enggak. Jadi dari tiga tim itu sekarang coba ya yang pertama kan udah kemarin kan ada timnya Prancis kan, terus Spanyol, terus Inggris, terus Argentina. Yang mana pegangnya?
0: Ya tetap Inggris.
1: Kamu ikut-ikutan nggak boleh.
0: Aduh, saya ikut siapa ya kira raya? Ikut bunda boleh, yakin deh.
1: Iya, kamu ikut ikutan saya nggak boleh lah. Cari yang lain boleh, dong. Boleh. Ya Spanyol boleh. Aja kamu. saya ini lagi berantem sama Bang Ivan di sini. Pokoknya saya Inggris, Bang Ivannya Spanyol. Ya udah nanti. Siapa yang kalah
0: traktir. Berarti saya berarti saya ikut di arahkan ngikut Bang Ipan itu. Kayak enggak punya pendiri ya.
1: Iya, ya udah. Oke deh. Oke, ikut Bang Ivan ya kamu ya. Jangan ikut saya ya. Ikut saya nanti sesat kamu. Oke. Iya, yang waras ngalah ya. Oke, siap. Lagunya udah ketemu nanti. Kalau enggak suruh Julia nanti nyanyinya.
0: Oke.
1: Oke, itu saja Pak Do.
0: Ya, terima kasih. Selamat siang semua atau sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Odo. Dan saya langsung saja dengarkan ya lagu yang tadi dipilih oleh Bung Ramadan yang ada di Sorong, yang katanya pengen dengar lagu kesayangannya. Lagunya itu Menunggu Cintamu. Wow, keren lagunya. Kita dengarkan dan patuh terus siaran Pro 1 Radio Sungai Liat Bangka Belitung.

Iya, baik, peringat Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung ya. Untuk Julia, makasih udah mantau siaran kita di kesempatan siang hari ini ya. Lagunya dari Siti Nurhaliza feat. Cakrakan dengan seluruh cinta ditunggu ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu yang sudah kita siapkan kali ini. Sambil menunggu lagu lainnya, lagu Julia dan juga lagu yang tadi juga saya pilihkan juga untuk Pak Udo yang ada di Jambi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Lobo, satu lagu yang saya hadirkan untuk Pak Udo ya. Mudah-mudahan terhibur selalu dengan hadirnya lagu itu. Oke, terima kasih buat Julia. Julia kayaknya pecinta bola sejati deh ya, karena ngikut terus ya perkembangan persepak bolaan ya, salah satunya pas Piala Dunia ini. Oke deh, baik katanya. Oke, Manovi, jam 4 subuh nanti ya, edisi 12 Juli 2026 Timnas Jagoan. Mudah-mudahan Timnas Jagoan Manovi dapat masuk semifinal. Mudah-mudahan. Iya, saya lagi nunggu nih apa namanya, seperti apa nih aksi dari Tri Lion kita. Kita lihat nanti ya. Kita lihat Hari gimana, Jud gimana, Bukayo gimana ya. Nanti kita lihat seperti apa performanya. Nanti kebetulan Mbak Novinya siaran pagi, siaran jam 5 pagi, jadi sempat mantau ya. Nanti kita lihat ya. Bang Ivan, ayo Bang Ivan. Iya, nanti ya kita lihat nih masuk gak nih Inggris ya. Mudah-mudahan masuk ya kita. Kita berdoa sama-sama. Julia, kamu pilih siapa Julia? Ayo. Oke deh Julia, lagunya ditunggu saja ya. Mudah-mudahan ya, itu harapan kita semua. Bola itu bundar, yang pasti kita taunya bola itu mempersatukan semuanya ya. Itulah kekuatan tim yang bisa membuat itu tim hebat itu nggak kerja sendiri ya, tapi kerja bersama. Jadi kekompakan itu luar biasa ya. Oke, sekali lagi untuk Julia si pecinta sepak bola. Makasih, jadi setiap sepak bola komentarnya luar biasa. Ini ngalang-ngalain komentator ini ya. Oke, buat Maria, makasih Maria udah mantau siaran kita juga. Maria di Belitung udah pulang ya? Udah kembali ke Belitung lagi ya. Oke deh, salam manis buat Maria di Belitung. Makasih untuk kebersamaannya di siang hari ini. Salam juga nih dari Julia yang kebetulan sekarang mantau terus pokoknya ya. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan informasi, lanjut kata Julia ya. Termasuklah bola ya. Walaupun sayang sekali tim jagoannya harus pulang kampung lebih dulu ya. Oke deh, baik. Untuk pendengar kita yang lainnya juga makasih sekali untuk kebersamaannya. Jadi ada beberapa lagu juga sudah saya siapkan, pilihan dari pendengar kita yang saat sekarang masih bergabung bersama Pro 1 RRI Sungai Liat. Kalau Julia sekarang katanya karena timnya udah pulang kampung duluan ya, Julia sekarang gak pilih siapa-siapa lagi Mbak, katanya tetap setia dengan Cristiano Ronaldo, tetap pilihnya Portugal ya, gak ada yang lain katanya, dan gak mau ketinggalan juga, mantau terus ya yang pasti ya, ya siapa tahu pemenang FIFA World Cup 2026 nanti, lihat. Ya, kita pengen wajah baru dulu ya. Siapa tahu nanti Inggris-Inggris itu dari tahun 1966 belum pernah ya dapat juara Piala Dunia. Mudah-mudahan ya rezekinya di 2026. Kalaupun enggak ya balik lagi ke Spanyol ya. Kembali lagi ke Spanyol, atau kita lihat saja nanti apakah Prancis, apakah Spanyol ya, atau Argentina. Ya kita enggak tahu ya di perempat final ini, masih kita tunggu seperti apa ya. Baik, untuk pendengar kami, untuk Mbak Ria, makasih Mbak Ria, WA-nya udah masuk ke kita ya Mbak Ria ya. Salam manis selalu yang pasti buat Mbak Ria, salam juga buat keluarga, dan mudah-mudahan terhibur selalu ya Mbak Ria ya dengan hadirnya RRI Sungai Liat. Kalau mau request lagu silakan dikirimkan lewat WA saja Mbak Ria ya, nanti kita putarkan lagunya. Dan kali ini saya hadirkan dulu kembali satu pilihan lagu. Ini requestnya Julia tadi, lagunya Seluruh Cinta dari duetnya Cakrakan ya bersama dengan Siti Nurhaliza.
1: Cinta, tutupkan cinta.
2: Boleh, boleh cakrakan.

Ya, baik peringat. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Itu tadi baru yang kita dengar ya, Tio Satrio dengan ada untukmu. Baik untuk Mbak Ria. Ini katanya, wah, tim unggulannya Argentina. Argentina besok ya tandingnya ya, jam 8 pagi. Jangan lupa dengerin RRI nanti di Pro 3 ya, Mbak Ria ya, jam 8 sampai jam 10 ya. Oke, untuk pendengar kami, makasih sekali atensinya udah gabung bersama kita di kesempatan kali ini dalam acara Pro Persada. Makasih untuk kebersamaan. Sesaat lagi saya Novi pamit undur diri dari udara. Selain ini nanti ada rekan saya yang lain, ada rekan Dudi yang akan menemani pendengar sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengarkan terus Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung 96,4 MHz kanal informasi dan inspirasi. Dan di sore hari ini kami hadir kembali menyapa Anda tentunya bersama saya Dudi R. Pramana dalam Bangka Belitung Sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di edisi 11 Juli 2026, kami akan hadirkan ragam pilihan informasi dan juga tentunya rangkaian program di sore hari ini. Di antaranya, kami akan hadirkan juga nanti informasi tentang kondisi lingkungan, lalu juga informasi-informasi lainnya, dan juga tidak lupa pula nanti informasi mengenai Pesta Bola Dunia 2026, yang mana kabar gembira tentunya untuk para pendukung Spanyol, di mana di dini hari tadi pukul 2 waktu Indonesia Barat dalam pertandingan lanjutan Piala Dunia 2026 atau Pesta Bola 2026, Spanyol akhirnya menuju ke semifinal setelah akhirnya mengalahkan Belgia, pendengar, dengan skor tipis 2-1. Dan tentunya partai big match akan tersaji nanti dalam semifinal antara Spanyol menghadapi Prancis. Dan kita nantikan juga dini hari besok ya, pukul 4 nanti akan menghadirkan juga pertandingan antara Inggris menghadapi Norwegia, lalu juga dilanjutkan dengan Argentina menghadapi Swiss. Wah, untuk para pendukung timnya pasti ini sudah menantikan ya beberapa pertandingan tersisa sebelum nanti final akan diadakan pada tanggal 20 Juli 2026. Untuk itu pendengar, mengawali kebersamaan kita sore hari ini kami hadirkan terlebih dahulu beberapa pilihan lagu yang akan menemani Anda sembari aktivitas sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
5: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
5: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sungai Liat 96,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan informasi yang dilansir dari portal rri.co.id. Pendengar, fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakirawan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa kemarin, 7 Juli 2026, dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Ia mengatakan, pendengar, belum pernah melihat perakiraan El Nino yang begitu kuat dan konsisten di berbagai model cuaca. Stockdale menilai peluang El Nino kali ini untuk memecahkan rekor sangatlah besar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada jaminan pasti hingga fenomena tersebut benar-benar berkembang sesuai perakiraan. El Nino menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Ekuator meningkat. Kondisi tersebut mempengaruhi pola angin, tekanan udara, dan curah hujan di berbagai belah dunia. Fenomena El Nino umumnya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun dan berlangsung selama sekitar 9 hingga 12 bulan. Jika terjadi bersamaan dengan perubahan iklim akibat aktivitas manusia, dampaknya dapat menjadi lebih besar. Stockdale mengatakan El Nino sebelumnya turut berkontribusi menjadikan tahun 2023 sebagai tahun terpanas kedua yang pernah tercatat. Ia juga menyebut tahun 2024 menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah. Fenomena ini juga dapat memicu kekeringan di sejumlah wilayah, sementara wilayah lainnya berisiko mengalami kebanjiran. Para ilmuwan terus memantau perkembangan El Nino untuk memperbarui perakiraan dampaknya. Pemerintah dan masyarakat di berbagai negara juga dihimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan menyertai fenomena tersebut. Nah, pendengar, itulah informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

RRI Sungai dan Kepulauan Bangka Belitung 96,4 MHz dan informasi dan inspirasi. Kali ini informasi masih kami hadirkan dan kami lansir dari portal rri.co.id. Pendengar, terkait dengan hobi ya. Kali ini mungkin dari Anda punya keinginan untuk mendaki gunung. Mendaki gunung memang menjadi salah satu aktivitas wisata alam yang saat ini semakin diminati pendengar, terutama saat musim liburan. Tapi bagi pendaki pemula atau pendaki baru, persiapan yang matang menjadi kunci agar perjalanan berlangsung aman dan nyaman. Nah, mengutip dari berbagai sumber berikut ini, kami hadirkan 7 tips mendaki gunung bagi para pemula. Yang pertama, cari gunung yang ramah untuk pemula. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih gunung dengan jalur yang ramah bagi pemula. Pendaki juga disarankan untuk mempelajari tingkat kesulitan, medan, serta estimasi waktu tempuh sebelum memulai pendakian. Kemudian yang kedua, latih kondisi fisik. Nah, kondisi fisik yang prima juga menjadi bekal penting sebelum mendaki gunung. Oleh karena itu, lakukan pemanasan ringan seperti berjalan kaki, jogging, atau naik turun tangga beberapa minggu sebelum pendakian. Lalu yang ketiga, pendengar, cari cuaca yang cocok. Nah, perhatikan perkiraan cuaca atau musim yang aman sebelum menentukan jadwal pendakian. Hindari mendaki saat hujan, badai, atau cuaca ekstrim lainnya, karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan di jalur pendakian. Lalu yang keempat, siapkan perlengkapan, yaitu gunakan perlengkapan dan pakaian yang sesuai dengan kondisi medan dan cuaca. Sepatu gunung, kemudian jaket, tas carrier, senter, jas hujan, serta perlengkapan P3K, ini merupakan perlengkapan dasar yang tidak boleh ditinggalkan. Lalu yang kelima, perbekalan yang cukup. Nah, pastikan juga pendengar saat mendaki gunung membawa perbekalan berupa makanan bergizi dan air minum dalam jumlah yang cukup. Konsumsi makanan ringan berenergi juga dapat membantu menjaga stamina selama perjalanan menuju ke puncak gunung. Lalu yang keenam, jangan mendaki sendirian. Bagi pendaki pemula, ini tidak disarankan mendaki sendirian. Mendakilah bersama teman atau kelompok, ini lebih disarankan dibandingkan berangkat sendirian. Selain lebih aman, anggota kelompok dapat saling membantu apabila terjadi kendala di tengah pendakian. Kemudian yang terakhir, ketahui kondisi tubuh kita. Jangan memaksakan diri untuk segera mencapai puncak apabila kondisi tubuh kita ini tidak memungkinkan pendengar. Nah, keberhasilan pendakian ini tidak hanya diukur ketika kita berhasil mencapai puncak, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Nah, mendaki gunung ini dapat menjadi aktivitas yang sehat dan menyenangkan, terutama bagi orang yang menyukai suasana alam. Nah, oleh karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan dengan baik untuk meminimalisir risiko kecelakaan. Baik, setelah ini masih akan ada satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda sebelum kita lanjut lagi di segmen berikutnya ya. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Lihat Kepulauan Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku enggak.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gua tunjuk.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan

Era DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan antara masyarakat dengan wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK melalui kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil DPRD Bangka Belitung bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Belitung, APDESI Kabupaten Belitung Timur, serta sejumlah kepala desa wilayahnya bersinggungan dengan IUP PT Timah. Kegiatan yang berlangsung di Wisma Bogenpil Tanjung Pandan Jumat 10 Juli 2026 itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Edi Nasapta, bersama Ketua Komisi 3 DPRD Bangka Belitung, Taufik Rizani, serta anggota Komisi 3 Syarifah Amelia dan Imam Wahyudi. Edi Nasapta mengatakan DPRD Bangka Belitung saat ini sedang melakukan pendataan kondisi real di lapangan untuk memastikan persoalan lahan dapat diselesaikan berdasarkan data yang valid. Ia menyebut sejumlah fakta ditemukan mulai dari keberadaan rumah warga, kantor desa, sekolah, rumah ibadah hingga lahan yang telah lama dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat namun masuk dalam wilayah IUP PT Timah. Menurutnya, data resmi tersebut nantinya akan dibandingkan dengan kondisi di lapangan melalui proses overlay agar tidak terjadi perbedaan persepsi mengenai status lahan. Edi menegaskan hak PT Timah sebagai pemegang IUP harus dihormati, namun hak masyarakat yang telah menguasai dan memanfaatkan lahan secara turun-temurun juga harus mendapatkan perlindungan sesuai aturan yang berlaku. Sementara anggota Komisi 3 DPRD Bangka Belitung Syarifah Amelia menyebut persoalan administrasi pertanahan di tingkat desa harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum, bukan karena kekhawatiran. Menurutnya, pemerintah desa tetap memiliki kewenangan administratif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aturan, termasuk menerbitkan surat keterangan berdasarkan fakta yang diketahui pemerintah desa. Ia menambahkan DPRD Bangka Belitung juga akan meminta kajian menyeluruh terhadap dokumen perizinan PT Timah, mulai dari peta wilayah, kebijakan kelayakan atau passibility study, persetujuan pelingkungan, RKAB, hingga dokumen teknis lainnya. Ketua Komisi 3 DPRD Bangka Belitung Taufik Rizani menilai persoalan penguasaan lahan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di Bangka Belitung. Menurutnya, persoalan serupa tidak hanya terjadi pada sektor pertambangan, tetapi juga sektor perkebunan yang masih menyisakan persoalan kewajiban plasma kepada masyarakat. Taufik meminta pemerintah daerah tidak menerbitkan maupun memproses perizinan baru kegiatan pertambangan mineral non-logam seperti pasir kuarsa, kaolin, dan clay yang berada dalam kawasan IUP PT Timah hingga terdapat kepastian hukum terkait status kawasan tersebut. Ia menilai langkah itu diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan hukum baru serta memberikan ruang bagi pemerintah dan DPRD melakukan evaluasi terhadap kawasan IUP PT Timah. Rakorwil tersebut menghasilkan sejumlah masukan dari pemerintah desa yang selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD Bangka Belitung kepada pemerintah pusat, Kementerian SDM, PT Timah TBK, dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rekomendasi itu intinya diharapkan menjadi langkah penyelesaian persoalan lahan secara adil, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan juga dunia usaha.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga sis, kamu bener deh.
1: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Masih di Pro 1 RRI, Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kabar gembira untuk Sporty FC Tiram ya, di mana masyarakat Tiram tentu ini menjadi kebanggaan juga karena Sporty FC Tiram keluar sebagai juara kejuaraan sepak bola Bupati Bangka Tengah Cup 2026. Pada babak final, Sporty FC Tiram mengalahkan Belili FC melalui adu penalti di Stadion Porkap Koba Jumat 10 Juli 2026. Sementara itu, untuk juara ketiga ditempati Bencah FC setelah mengalahkan Raja Wali FC Ranggung pada perebutan tempat ketiga dan keempat. Bupati Bangka Tengah Algapri Rahman bersyukur pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir berjalan lancar dan aman. Algapri mengatakan, pendengar, kejuaraan yang mempertandingkan kategori usia 8, usia 12, usia 13, usia 40, usia 50 hingga kategori umum memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ramainya penonton juga meningkatkan aktivitas pelaku usaha kecil di sekitar lokasi. Dan pelatih Sporty FC Tiram Holis mengaku bangga atas perjuangan dari anak asuhnya. Sekali lagi kita ucapkan selamat untuk Sporty FC Tiram yang berhasil menjuarai Piala Bupati Bangka Tengah ya. Yang mana tentunya sekali lagi pada babak final Sporty FC Tiram mengalahkan Belilik FC melalui drama adu penalti di Stadion Porkap Koba Jumat 10 Juli 2026. Baik pendengar, itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini kami hadirkan kembali informasi Cek Fakta pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita di segmen terakhir ataupun di segmen berikutnya, nanti kami akan hadirkan informasi tips di ruang dengar Anda. Sebelum nanti kita akan hadirkan juga pengajian ayat suci Al-Quran dan juga tanda waktu maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Oleh karena itu, tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya. Kali ini melansir informasi cek fakta dari komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim mengatasnamakan PT Bank Mandiri yang menawarkan pendaftaran undian berhadiah dalam rangka Bank Mandiri Festival 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah informasi hoax ataupun informasi tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan ditemukan bahwa akun yang membagikan penawaran undian berhadiah dari Bank Mandiri itu bukan akun resmi. Akun Facebook resmi Bank Mandiri, Mandiri Care, memiliki simbol centang biru yang menandakan akun tersebut telah terverifikasi. Mengutip pemberitaan dari kompas.com melalui Corporate Secretary Bank Mandiri, Tengku Ali Usman, mengungkapkan modus penipuan undian berhadiah yang mengatasnamakan Bank Mandiri. Dia menjelaskan pelaku akan membuat akun palsu atas nama Bank Mandiri di media sosial, baik di Facebook maupun Instagram. Kemudian pelaku mengunggah postingan dengan narasi undian berhadiah. Kadangkala pelaku menyertakan foto manajemen bank badan usaha milik negara atau BUMN tersebut. Di dalam unggahan, pelaku menyertakan tautan yang mengarah ke situs web phishing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Masih di Pro 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar, informasi kami hadirkan kembali untuk Anda dilansir dari portal rri.co.id. Perjalanan jauh baik menggunakan mobil, kereta maupun juga pesawat seringkali membuat kaki terasa pegal hingga membengkak akibat terlalu lama berada dalam posisi duduk. Nah, kondisi ini umumnya terjadi karena aliran darah dan cairan tubuh cenderung berkumpul di bagian tungkai bawah ketika tubuh minim bergerak. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah kaki bengkak adalah dengan menggerakkan kaki secara berkala setiap 30 hingga 60 menit. Nah, jika memungkinkan berdirilah sejenak atau berjalan singkat agar sirkulasi darah kembali lancar dan otot betis dapat bekerja sebagai pompa alami pembuluh darah. Selain berjalan, lakukan latihan sederhana seperti menggerakkan pergelangan kaki, memutar, menekuk jari.

kaki atau mengangkat tumit saat tetap duduk. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Thrombosis and Hemostasis menunjukkan bahwa latihan kaki selama duduk maupun mampu meningkatkan aliran darah vena sehingga membantu mengurangi risiko penumpukan darah akibat imobilitas berkepanjangan. Menjaga tubuh tetap terhidrasi juga menjadi langkah penting selama perjalanan jauh. Asupan cairan yang cukup membantu menjaga fungsi sirkulasi tubuh, sementara mengurangi konsumsi minuman beralkohol atau berkafein lebih dapat membantu mencegah dehidrasi yang berpotensi memperburuk rasa tidak nyaman pada kaki kita. Bagi orang yang memiliki riwayat gangguan pembuluh darah atau sering mengalami pembengkakan, penggunaan stocking kompresi dapat menjadi pilihan. Sejumlah penelitian menemukan bahwa stocking kompresi efektif mengurangi pembengkakan dan rasa tidak nyaman pada kaki selama perjalanan, terutama pada penerbangan atau perjalanan berdurasi panjang. Penelitian yang dimuat dalam jurnal Thrombosis Research mengungkapkan bahwa volume tungkai bawah dapat meningkat secara signifikan setelah duduk selama sekitar 10 jam tanpa banyak bergerak. Temuan tersebut memperkuat pentingnya melakukan peregangan dan perubahan posisi secara rutin selama perjalanan untuk mengurangi penumpukan cairan pada kaki. Nah, apabila pembengkakan tidak kunjung membaik setelah perjalanan dan atau disertai nyeri hebat, kemerahan maupun sesak napas, kondisi tersebut sebaiknya segera diperiksakan ke tenaga kesehatan karena dapat menjadi tanda gangguan yang lebih serius. Dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti bergerak aktif, menjaga hidrasi dan melakukan latihan kaki, risiko kaki bengkak selama perjalanan jauh dapat diminimalkan. Informasi ini menjadi informasi terakhir pendengar di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Sore. Di awal kebersamaan ini nanti kita akan menyambung kembali setelah kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran diikuti dengan tanda waktu maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya dalam Bangka Belitung Sore lanjutan tepat pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, tetap bersama kami dan tetap ikuti siaran kami di program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Mendengar pukul 17.42 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan menghadirkan pilihan lagu religi di ruang dengar Anda. Dilanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran di hari ini, pendengar, edisi 11 Juli 2026. Kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 11 sampai dengan 17 yang akan dibacakan oleh Qori Yusuf Mujarobi. Dilanjutkan azan maghrib pukul 18.05 waktu Indonesia Barat yang akan dikumandangkan oleh Muazzin Rizal Pahrurozi. Oleh karena itu, tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, suatu hari kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiai atau siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Si pemuda bertanya kepada gurunya itu, Anda siapa dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya? Saya hamba Allah dan dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan Anda. Anda yakin? Sedangkan profesor dan orang ramai yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya. Baiklah, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, kenapa dimasukkan ke neraka yang juga dibuat dari api? Tentu itu tidak akan menyakitkan untuk setan, sebab mereka memiliki unsur yang sama. Itulah 3 pertanyaan si pemuda itu. Setelah mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba kiai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras. Kenapa Bapak marah kepada saya? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya. Sambil menahan sakit, si pemuda itu bertanya lagi, saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, tentu saya merasa sakit. Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada? Iya. Coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu.
1: Saya tidak bisa.
0: Nah, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
1: Tidak.
0: Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
1: Tidak.
0: Ya, itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?
1: Kulit.
0: Pipi Anda?
1: Ya, kulit.
0: Lalu bagaimana rasanya tamparan saya?
1: Sakit.
0: Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.

Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor burung kecil bernama Maya. Maya adalah burung yang ceria dan gemar bernyanyi setiap hari. Suatu hari Maya bertemu dengan burung camar tua yang sedang terjebak di antara ranting pohon yang rapuh. Maya pun merasa iba melihat camar tersebut berjuang untuk lepas dari perangkap. Tanpa ragu, Maya mulai menyanyikan lagu riangnya sambil mencoba memecahkan ranting-ranting yang menghalangi burung camar itu. Dengan tekad dan semangat, Maya terus bernyanyi dan bekerja keras. Akhirnya dengan bantuan Maya, burung camar itu berhasil terbebas. Camar itu bersyukur kepada Maya dan berkata, "Terima kasih atas lagu dan usahamu, Maya. Kamu telah mengajarkan aku arti sejati dari kesabaran dan kebaikan." Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebaikan dan semangat dapat membantu kita mengatasi kesulitan. Maya menunjukkan bahwa kekuatan lagunya dan tekadnya untuk membantu orang lain menghasilkan perubahan positif. Seringkali hal-hal kecil yang kita lakukan dengan penuh kasih sayang dapat memberikan dampak besar bagi orang lain di sekitar kita. Cerita inspiratif berikutnya. Di sebuah dapur yang ramai, seekor semut kecil sedang mencari makan. Ia berjalan dengan penuh semangat, menjelajahi setiap sudut ruangan, dan tiba-tiba matanya tertuju pada sebongkah gula yang tergeletak di atas meja. Semut itu pun bergegas ke arah gula, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Namun ketika semut itu mencoba mengangkat gula tersebut, ternyata terlalu berat untuk dibawa sendiri. Semut itu tidak patah semangat. Ia berusaha keras mendorong gula dengan kakinya, tapi tetap tidak berhasil. Semut itu pun mulai putus asa. Tiba-tiba semut itu melihat beberapa semut lain yang sedang beristirahat di dekatnya. Ia pun menghampiri mereka dan meminta bantuan. Tanpa ragu, semut-semut lain itu segera membantu semut kecil tersebut. Mereka bekerja sama dengan bahu-membahu, mendorong gula dengan sekuat tenaga. Akhirnya, setelah berusaha dengan keras, mereka berhasil membawa gula tersebut ke sarangnya. Semut kecil itu sangat senang dan bersyukur atas bantuan dari semut-semut lain. Ia belajar bahwa dengan kerjasama dan semangat pantang menyerah, kita dapat mencapai tujuan bersama, bahkan hal yang tampaknya mustahil. Pesan moral dari cerita tersebut, kerjasama, semangat pantang menyerah, bersyukur. Kisah kecil ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk selalu bekerja sama, pantang menyerah, dan bersyukur dalam menjalani hidup. Demikian kisah inspiratif dari Perusatu RRI Sungai Liat untuk kita semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
4: Oh gitu, baru tahu aku.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung bersama dengan Pro 3 RRI atau mengikuti siaran Pro 3 RRI dalam informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, yaitu Warta Berita Pro 3 RRI. Untuk itu tetap bersama kami dengan informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu seperti itu memang itu ada fakta. Ini lintas rezim, jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ISKU Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrul Samsu Darusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman
7: Inspektorat. Peternakan, kesenian.
5: Iya. Evaluasi semua, kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti
5: dijalan lagi. Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari itu sendiri.
6: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Radio Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD telah melaksanakan kegiatan edukasi bencana yang terlihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa
8: edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya, harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar enggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita. Di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
11: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
14: Ini pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
15: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
14: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
15: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
14: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
15: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
18: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So harganya sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
18: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
19: Jadi 2.000.
18: Murah menurut saya. Daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni Kompleks Pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
21: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
20: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
21: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
22: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
21: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar

0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
1: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
2: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani skorsing. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
1: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan. Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya, meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
3: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
1: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: 101.
1: Baik pendengar, baru saja kita tadi sudah mengikuti siaran Kilau Pancasila, dan sebelumnya juga kita sudah mengikuti warta berita sentral Pro 3 RRI. Dan kali ini kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Hindu berjudul Etika Hindu di Era Media Sosial yang akan disampaikan oleh Gusti Ayu Komang. Dan juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Bangka Belitung sore di hari ini 11 Juli 2026. Tentunya pendengar, Anda jangan kemana-mana, tetap pantau dan ikuti siaran kami, karena setelah ini masih akan ada rekan saya yang akan menemani Anda dalam Bangka Belitung malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama rekan Abdurrahman Haris ya. Jadi untuk Anda semua pendengar, tetap pantau dan ikuti siaran kami. Wakil kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

Swastiastu. Om Anubhadrah Kratawo Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Gusti Ayu Komang Triana Pratiwi dalam acara Mimbar Agama Hindu di RRI kesayangan Anda. Marilah kita panjatkan puji syukur rasa angayu bahagia kita kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas limpahan rahmat dan waranugrahanya kita dapat kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Hindu ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan pesan Dharma dengan tema Etika Hindu di Era Media Sosial. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman dan inspirasi bagi kita semua dalam mendidik generasi penerus bangsa yang berkarakter mulia. Para pendengar RRI yang berbahagia, di zaman digital sekarang ini, media sosial dapat dikatakan sebagai sebuah berkah sekaligus sebuah tantangan. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Saat ini media sosial telah menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Melalui telepon genggam, kita dapat berkomunikasi, memperoleh informasi, belajar, bahkan berdagang hanya dalam hitungan detik. Media sosial memberikan banyak manfaat apabila digunakan dengan benar. Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi sumber berbagai persoalan apabila digunakan tanpa etika. Penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, perundungan digital, hingga permusuhan seringkali berawal dari penggunaan media sosial yang tidak bijaksana. Sebagai umat Hindu, kita diajarkan bahwa setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan memiliki konsekuensi. Oleh sebab itu, penggunaan media sosial pun harus dilandasi oleh nilai-nilai Dharma. Pendengar RRI yang budiman, dimanapun Anda berada, dalam ajaran Hindu terdapat konsep luhur yang sangat relevan dengan kehidupan digital saat ini, yaitu Trikaya Parisuda, yang berarti tiga perilaku yang harus disucikan. Yang pertama, Manacika Parisuda, yaitu berpikir yang baik. Sebelum menulis sebuah komentar atau membagikan informasi, hendaknya kita berpikir terlebih dahulu. Apakah informasi tersebut benar? Apakah bermanfaat? Apakah akan menyakiti orang lain? Pikiran yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Yang kedua, Wacika Parisuda, yaitu berkata yang baik. Saat ini tulisan di media sosial sama nilainya dengan ucapan. Kata-kata yang kita ketik dapat menghibur, tetapi juga dapat melukai. Karena itu, marilah kita membiasakan menggunakan bahasa yang santun, tidak menghina, tidak memprovokasi, serta tidak menyebarkan kebencian. Dan yang ketiga, Kayika Parisuda, yaitu berbuat yang baik. Perbuatan yang baik di dunia digital dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti membagikan informasi yang bermanfaat, memberikan semangat kepada orang lain, membantu sesama, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai kebajikan. Dalam ajaran Hindu, terdapat hukum karma pala, yaitu setiap perbuatan akan menghasilkan akibat. Hukum ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan nyata, tetapi juga berlaku ketika kita menggunakan media sosial. Apa yang kita tulis, apa yang kita bagikan, maupun apa yang kita komentari akan meninggalkan jejak digital dan dapat memberikan dampak kepada orang lain. Jika kita menyebarkan kebencian, maka kebencian pula yang akan kembali kepada kita. Sebaliknya, apabila kita menyebarkan inspirasi, kedamaian, dan kasih sayang, maka manfaat tersebut juga akan kembali kepada kehidupan kita.
Oleh sebab itu, sebelum menekan tombol kirim atau bagikan, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini membawa manfaat atau justru menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Pendengar RRI yang kami hormati, selanjutnya dalam ajaran Hindu juga dikenal konsep Tatwam Asi yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Makna ajaran ini mengajarkan empati dan penghormatan terhadap sesama. Ketika hendak menuliskan komentar di media sosial, bayangkanlah jika komentar tersebut ditujukan kepada diri kita sendiri, apakah kita akan senang? Apakah kita akan merasa dihargai? Jika jawabannya tidak, maka janganlah kita menuliskan kepada orang lain. Dengan mengamalkan Tatwam Asi, media sosial akan menjadi ruang yang penuh persaudaraan, bukan ruang pertengkaran. Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah maraknya berita bohong atau hoax. Sebagai umat Hindu, kita diajarkan untuk menjunjung tinggi satya, yaitu kejujuran dan kebenaran. Karena itu, janganlah mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Bijaklah dalam menyaring sebuah informasi. Biasakan untuk membaca secara utuh, memeriksa sumber informasi, membandingkan dengan sumber terpercaya, dan tidak terburu-buru dalam membagikan berita. Ingatlah bahwa penyebaran informasi yang salah dapat merugikan banyak orang. Pendengar yang kami hormati, media sosial sesungguhnya dapat menjadi sarana yang baik untuk melaksanakan dharma. Kita dapat menggunakannya untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan, membagikan kutipan-kutipan suci, kitab suci Weda, memberikan motivasi, mengajarkan nilai-nilai toleransi, mempererat persaudaraan, memperkenalkan budaya Hindu, serta menginspirasi generasi muda agar mencintai agama dan budaya bangsa. Dengan demikian, media sosial bukan hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga menjadi media pendidikan dan pelayanan keagamaan. Bagi para orang tua, sangat penting untuk memberikan teladan kepada anak-anak dalam menggunakan media sosial secara sehat. Awasi penggunaan gawai dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kemarahan. Bangun komunikasi yang baik dalam keluarga agar anak merasa nyaman untuk berdiskusi. Sementara bagi generasi muda Hindu, jadilah pengguna media sosial yang cerdas. Gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, memperluas wawasan, dan membangun jejaring yang positif. Jangan sampai media sosial mengendalikan hidup kita, tetapi kitalah yang harus mengendalikan penggunaannya. Pendengar RRI yang kami hormati, di era digital ini media sosial bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya sesuai dengan nilai-nilai dharma. Marilah kita menjadikan Trikaya Parisuddha, Tatwam Asi, dan Karma Pala sebagai pedoman dalam aktivitas digital kita. Mari berpikir yang baik sebelum membaca informasi. Mari berkata yang baik sebelum menulis komentar. Mari berbuat yang baik sebelum membagikan sesuatu. Dengan demikian, media sosial akan menjadi sarana untuk menebarkan kedamaian, mempererat persaudaraan, dan menghadirkan manfaat bagi kehidupan bersama. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kebijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Demikian pesan dharma yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa melimpahkan waranugrahanya kepada kita semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong! Tolong!
0: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
6: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
6: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
6: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
6: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
6: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
6: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
6: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak. Tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
7: Orang susah kok pilih-pilih.
8: Iya. Padahal dia bisa hidup enak tuh.
9: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
6: Bagus, Siti.
4: cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
4: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
4: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
12: Halo, iya Pak.
4: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
4: Benar, anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil Pak.
10: Bu, mulai bulan depan, Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini, Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin. Sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti nggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di edisi malam hari ini bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda di rangkaian Bangka Belitung malam hingga usai nanti pendengar pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda pendengar di malam hari ini kita akan temani Anda dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan di Bangka Belitung malam, ya, di mana kita awali tadi dengan mini drama, selanjutnya kita akan hadirkan dengan informasi-informasi pilihan ke ruang dengar Anda. Nah, untuk pendengar tentunya selamat malam untuk Anda. Kita akan hadirkan nanti dengan ragam informasi-informasi pilihan hingga tuntas pukul 21 sebelum kita hadirkan dengan Ruang Rindu. Untuk pendengar, kita awali kali ini dari beberapa lagu-lagu pilihan kembali yang sudah saya siapkan untuk menghibur Anda di malam hari ini dari miliknya Dewa 19, ya, Aku Milikmu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di manapun Anda berada, satu informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pemerintah Kota Pangkal Pinang ini menata 60 hektar lahan kebun raya dan 200 hektar sentra budidaya kepiting bakau. Lahan kebun raya di Tuatunu yang sudah bersertifikat itu akan menjadi pusat konservasi, inovasi, dan wisata edukasi. Demikian yang tadinya juga disampaikan oleh Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin. Pendengar, Wali Kota Pak Saparudin menjelaskan lahan 200 hektar di pesisir timur kota sebagai sentra budidaya kepiting bakau akan dijadikan kawasan percontohan untuk mendukung target program ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan riset dari BRIN, pemerintah kota melihat kawasan itu berpeluang menjadi wisata sungai berbasis konservasi yang mampu memberikan nilai tambah bagi sektor pariwisata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Yopi, menegaskan komitmen BRIN untuk mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan pembangunan sekaligus mendorong komersialisasi hasil riset dan inovasi. Dan menurutnya, nota kesepakatan ini memuat 16 program yang akan dijalankan selama 3 tahun ke depan dengan pemantauan dan evaluasi secara rutin setiap bulannya. Demikian informasinya yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.
2: Pro 1.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Baik, mendengar yang masih di RRI Pro 1 Sunggariat Bangka Belitung, kita hadirkan di Ruang Rindu. Untuk pendengar, tentunya kita persilahkan di Ruang Rindunya kali ini. Anda bisa bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sunggariat Bangka Belitung. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Dewan Lagu.
0: Mantap, Bang Alek ya.
1: Apa kabar, Riz?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Alek. Bang Alek lagi apa nih?
1: Kalau aku sehat, kerjaan
0: lah. Lagi di mana posisi, Bang?
1: Di Arbara, sekarang di Arbara.
0: Oh, Arbara. Oh, dak sungai lihat, Bang?
1: Hah?
0: Dak sungai lihat, toh?
1: Gak pulang lagi, dak.
0: Oh, gak pulang lagi.
1: Lama-lamanya di Arbara, nah.
0: Wadah, jadi ladak sungai lihat lagi ya.
1: Hancur berhancur lah sekarang lah.
0: Lah selesai berarti ya. Wadah, tau ngapain lah Bang O.
1: Ngapain lah dah.
0: Mudah-mudahan
1: sehat, mungkin sehat bayi.
0: Mudah-mudahan, apa yang namanya itu, di lain kesempatan macam itu pajak main lagi lah Bang.
1: Lagu apa?
0: Lagu apa Bang?
1: Lagu Suratan.
0: Dari siapa ya Bang?
1: Tommy Jerisa.
0: Oh, ada suratan Bang. Oh,
1: Emira. Dia suami. Pak Irwan. Pak Irwan yang di Bandung. Kabar itu Bang Yoga ya?
0: Iya.
1: Nah, Pak Yoga siapa namanya? Oh, benar Jepang lah.
0: Siapa ya?
1: Bang kabar itu?
0: Oh, Yota, Pak Yota.
1: Pak Yota, Pak Gopak, Pak Ilbaizar, Pria, Maria yang di Belitung.
0: Yoi.
1: Semua-semuanya lah.
0: Semua-semuanya emang ya.
1: Kayak Eko. Semua-semuanya. Jadi selamat tugas nih lah.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bang Alek ya, di Bangka Selatan. Yang tidak akan ke sungai lihat lagi katanya ya Bang Alek ya. Kita terima kembali di belakang. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Bu De Sumi, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, diriku sehat selalu. Oh. Diriku sehat sayangku.
0: Sehat Bunda, Budeku.
2: Amin, yang penting kita sehat lahir batin ya, bisa gabung lagi.
0: Bener.
2: Udah berapa hari ini Bu De gak bisa masuk ke Radio Pro 1.
0: Kenapa Bu De?
2: Gak tahu, gak dapet, harinya Alhamdulillah bisa masuk.
0: Oh, ngapa kemarin? Ano, sinyal atau apa?
2: Sinyal kayak.
0: Oh, sinyal. Oh, berarti rezeki.
2: Baru aku naik Kang Irwan nelpon ku, kataku, Kang, ku gak bisa masuk berapa hari ini. Kenapa? Gak tahu lah, kataku.
0: Jadi,
2: tapi kasih tahu Bang Aris, aku gak bisa gabung. Nih ku coba, Alhamdulillah rezeki aku ya bisa gabung.
0: Berarti lah curhat ke Kang Ahmad Irwan, no?
2: Tadi baru saja curhat ke beliau. Sorry kan, aku gak bisa masuk.
0: Nah, kalau ngomongin curhat ya, kita kan topiknya curhat ya malam hari ini ya. Kalau Bu De ini biasanya kalau curhat ada masalah ini lebih pilih ke siapa sih sebenarnya, ke teman dekat, ke anak atau ke tetangga atau ke orang tua gitu.
2: Pribadi kita ya. Aku selalu sama besan aku.
0: Oh, gitu ya.
2: Besan aku sering sharing sama aku, dia juga sharing sama aku. Gitulah kami berdua.
0: Oh, ke orang terpercaya.
2: Maka aku nyebut, kalau biasa disebut Radio Prima, aku Radio Ramama.
0: Oh iya, iya. Jadi kalau curhat itu harus yang terpercaya gitu ya Bu Dea?
2: Iya, kalau sama yang lain kan kita nggak bisa. Orang nggak bisa nyimpen rahasia kita, kan malu.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Nggak
0: iya.
2: Mungkin aku cerita sama Kang Irwan, Kang gini-gini kan nggak mungkin.
0: Oh, jadi ada ini ya, kalau ke Kang Irwan misal tentang apa gitu ya?
2: Ya, bercanda biasa-biasa lah kalau sama Kang Irwan.
0: Iya, iya. Kalau masalah pribadi lebih ke besan.
2: Ke besan, karena mantap. Udah gimana pun dia besan kita, kita nyimpen rahasia dia, dia nyimpen rahasia aku gitu kan.
0: Oke, mantap Bu Deku. Lagu apa Bu De?
2: Lagunya, aku mau lagunya dari Laura Drakel aja lah.
0: Laura Drakel yang mana Bu De?
2: Jembatan telah patah.
0: Jembatannya telah patah ya Bu De.
2: kan udah lama ambruk jembatannya, tapi sekarang udah dibikin permanen biar aku bisa ketemu dengan beliau di pusaran cintaku, ya kan? Gitulah ceritanya.
0: Salam untuk siapa nih, Bude?
2: Salam-salamnya buat Ibu Kori yang cantik. Semoga sehat selalu ya, Bunda. Buat Bunda Rindu Diampu, Yuklin di Pangkal Pinang ya. Bang Berlin juga. Ada Reza di Pangkal Pinang. Bang John Arif ya. Ada Bang Berlin juga di Pangkal Pinang ya. Bunda Sultan yang udah lama gak kedengaran suaranya. Buat spesial buat Kang Aman Irwan lah di Bandung Timur, semoga sehat selalu. Tuh cintanya sama bola, jadi aku gak kebagian bola itu. Tapi kan aku bercanda. Buat Bang Ramadan di Papua, Bu Ayu di Maluku, Bang Jais di Riau ya. Buat ya suami di Puput. Buat siapa yang di anu, ada Zulfaizar ya di Sengir, atau Dahlan ya, juga buat siapa lagi, Bang Gente di Belitung Timur. Oh, Bang Aris, Bang Dudi lah pulang kok.
0: Bang Dudi lah siaran tadi.
2: Jadi ke Belitung, Bang Topan.
0: Bang Topan, kesayangan Bu Desumi.
2: Bang Topan, mudah-mudahan Bang Topan di sana sehat ya. Bang
0: amin, Dudi amin.
2: Sehat. Iya, kata Bunda Kori tadi, Bang Dudi udah gabung semalam. Udah gak ada bisa masuk, Bunda, denger bayi kok. Buat Bang Gente ya, buat Ria, Maria, Julia ya, buat Bang Niko, buat Nur Hadi, buat Ambera, buat Bang Didi apa nih, Bang Roman ya di Mutaba, buat Pak Ajadin juga, buat Mbak Triono, buat atau Bertim ya, buat siapa lagi teman kita ini banyak soalnya ya, buat Bang Irwan ya di Air Kantung, buat siapa lagi nih, buat semua-semua lah dari Asap Isaac, kasihan yang belakang mau gabung ya Bang Aris ya. Semoga semuanya sehat lahir batin ya. Buat Bang Aris sama bertugas, pulang hati-hati ya.
0: Amin, amin.
2: Sayang selalu berkamu sekeluarga ya.
0: Siap, Budeku.
2: Semoga semuanya sehat lahir batin ya sayangku.
0: Mantap, Budeku.
2: Kutanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Lalangku cabut, tumbuh beruntung.
0: Cakep.
2: Bude Sumi dari Parit Lalang mengucapkan terima kasih banyak sama Bang Aris yang ganteng dan santun.
0: Mantap, Budi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Bude ada Pak Yota di Bangka Barat. Selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Aris.
0: Iya, apa kabar Pak Yota?
3: Alhamdulillah lah, sehat juga. Sehat juga buat Abang Aris sekeluarga.
0: Amin, amin. Nah, kalau Bang Yota ngomongin curhat, curhat biasanya lebih pilih ke siapa ya? Kalau ada masalah pribadi ke teman, ke anak, ke siapa, tetangga atau apa biasanya? Orang kepercayaannya nih.
3: Oh, kalau yang tentu ku biasa ke teman waktu kecil dulu. Ini tapi masih berhubungan juga kan? Teman ke laki.
0: Oh iya iya.
3: Memang benar tuh Bang Aris, kadang-kadang ku dimentok lah gini kan, kementok kadang-kadang. Rumah kawan tuh masukku kan.
0: Oh iya iya iya. Jadi
3: lebih... jarang ku curhat dengan keluarga kita, ku jarang.
0: Jadi udah mah lebih percaya dan nyaman gitu ya, Bang ya.
3: Nyaman kalau dengan kawan kecil dulu kan.
0: Oke oke. Jadi lebih ke sahabat lama lah ya intinya ya.
3: Itu sahabat lama, tapi dalam arti kita kini masih komunikasi juga lah dengan di HP ini kan.
0: Walaupun jarang bertemu ya Bang ya?
3: Oh jarang ketemu lah, jarang ketemu lah di tempat lain masing-masing kan.
0: Masing-masing lah, Oke lah pun.
3: Kami ketemu misalnya di Air Limau kan, nah kawan tuh dari Bentok memang ada kebun dia kan, atau yang benar atau?
0: Serius. Oke. Mau lagu apa nih Bang?
3: Dari Brian Adam kalau ada ya, Bang Ariso.
0: Yang mana Everything ya. I Do atau yang Heaven atau yang ada aja.
3: Yang Every anu apa tuh yang apa
0: Everything
3: tuh?
0: I Do. Please forgive me.
3: Ya. Yeah. Everything I Do.
0: Oh, Everything I Do ya. Oke. Okay. Salam untuk siapa nih?
3: Salam buat baru Bude Sumi lah masuk tadi. Oh.
0: Ada Bang Alek juga tadi.
3: Salam selamat malam, selamat istirahat buat keluarga Bang Alek, beserta Bu Kori, Bude Sumi, Panji, Bang Zulpaizar, Yak Sohanit, Bang Jante, Bang Jante Ria, di Sungai Liat nih Nur Hadi, lama tak kedengar lagi Nur Hadi.
0: Nur Hadi ya.
3: Julia, Pak Irwan, Pak Puji, untuk semua-mua lah, Bang Romlan di Metabak, untuk semua-semua lah, selamat istirahat ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Yota ya di Bangka Barat. Belakangnya Bang Yota. Kita lanjutkan untuk pendengar yang mau bergabung kembali di 0717 943 01. Halo, selamat malam. Malam dengan siapa di mana?
4: Nek Galau.
0: Nek Galau, apa kabar Nek Galau? Gik galau dak ni Nek Galau?
4: Galau lah.
0: Oh ada, kan ni nama.
4: Galau selalu
0: Nek.
4: Oh lah.
0: Oh, mudah-mudahan dak galau gik kala Nek. Okey Nek Galau, kalau Nek Galau ni berbicara terkait apa namanya ya, curhat biasanya lebih condong kemana sih biasanya kalau untuk cerita-cerita, ada masalah pribadi, teman kah, sahabat lama kayak tadi, atau anak, atau keluarga terdekat, atau kemana biasanya nih kalau Nek Galau? Kan sering galau nih Nek Galau nih.
4: Kalau Nek Galau nih gak pernah curhat-curhat dah.
0: Oh gak pernah, dipendem?
4: Oh, dipendem sendiri.
0: Ngapa ya pacak macam tuh Nek? Karena pedak percaya kayak orang atau?
4: Aw lah. Kadang-kadang kan payah curhat-curhat tuh.
0: Iya, iya, iya.
4: Jadi lebih baik pecah di perut, jangan pecah
0: di mulut. Pecah di perut, bener, Puli. Oh.
4: Jangan pecah di mulut.
0: Daripada kelak lah percaya ke orang rupe. Anu.
4: Mancing-mancing.
0: Mancing-mancing, macam tuh. Kayak
4: keroh ujung-ujungnya.
0: Aw. Jadi lebih baik pecah di perut. Oke lah pona. Nak lagu apa ini Nek Galau?
4: Lagu dari Panbes kok.
0: Panbes yang mana ya?
4: Terlambat sudah.
0: Terlambat sudah dilupakan itu.
4: Kan,
0: buka kan. No.
4: Kan, salah. Cumi lagu ya. Terlambat sudah.
0: Oh.
4: Tahu datang.
0: Oh, tahu.
4: Nah, iyalah ya lagu.
0: Salam untuk siapa Nek Galau?
4: Salam-salam ke siapa yang salah masuk tadi ya?
0: Ada Bang Alek, ada Bu Desumi, Pak Yota.
4: Ah, ke Bang Alek di ke Bu Desumi, Pak Yota. Ah, ke sama-sama lah ke yang belum masuk ya.
0: Yo, Nek Galau. Tu bayi Nek Galau.
4: Ayalah
0: ya. Oke lah pun Nek.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nek Galau yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya Nek Galau ada Kang Ahmad Irwan, selamat malam.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, memori lewat lagu ini. Bang Haris masih belum pulih, masih batuk karena begadang terus kayaknya deh.
0: Iya, Spanyol tadi ya.
5: Enggak sama pegang Prancis.
0: Oh, kan Spanyol ketemu Prancis ya?
5: Iya, waduh. Tapi kan cuman begini, waktu kemarin, aduh, Spanyolnya, Spanyol, Prancisnya sayangnya ketemu sama Maroko.
0: Iya, coba nanti gitu kan di perempat.
5: Soalnya itu tim Afrika itu tim favorit saya kan, seperti itu.
0: Iya.
5: Soalnya Prancis ada sama juga jagoan saya. Aduh, waktu Belanda melawan Maroko juga, aduh, ketemu sama Belanda. Padahal enggak, aduh, terpaksa Belanda yang tersisi. Akhirnya Maroko sebetulnya pada 2002 makan masuk semifinal, Prancis juga lawannya, aduh, kalah sama Prancis. Sekarang di perdelapan final Prancis lagi lawannya, aduh, ketemu lagi Prancis. Iya. Jadi sate gundah gitu kan.
0: Tapi luar biasa ya Maroko menumbangkan tim-tim besar ya selama ini ya.
5: Ya iya, itu iya. Kemarin menurut para pengamat bahwa Maroko itu tidak bermain seperti melawan Belanda sama tim-tim yang lain kemarin, agak sedikit tidak begitu kurang
0: ngotot, enggak ngotot ya.
5: kurang ngotot, jauh berbeda katanya ketika melawan Belanda sama yang tim yang lain kemarin, agak sedikit menurun katanya menurut pengamat kan, itu aja.
0: Iya. Agak ngotot.
5: Tapi ada juga menurut pengamat sepak bola waktu Argentina melawan Mesir kan, itu kemenangan kontroversi kan, itu menurut bukan kata saya, ini kata para pengamat teman juga, adalah karena wasit terlalu condong katanya kepada pihak Argentina, katanya sudah disetting sama FIFA karena FIFA betul itu kok, bukan itu bukan kata saya, sama cuma hanya memperhatikan, cuma penikmat bukan pengamat kalau saya itu. tidak bisa menyalahkan, wah ini nggak bisa, kalau saya nggak punya hak karena bukan nggak bisa aja, cuman gitu menurut para pengamat itu kan gitu.
0: Tapi tetap harusnya menikmatilah pertandingannya.
5: Ya iya, itu kan seperti itu diantaranya.
0: Tapi kalau
5: mudah-mudahan lah Indonesia maju itu kan nanti bisa 2020. Kalau diserahkan prestasi kepada Ahmad Irwan, insya Allah bukan hanya mengikuti pada putaran final, tapi bisa jadi juara juga. Gitu kan.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin curhat, lebih sering kemana biasa kalau curhat nih, kalau Bang Ahmad Irwan?
5: Curhat tentang masalah apa nih?
0: Ya, masalah-masalah pribadi, ke teman deket, ke
5: kalau masalah
0: tetangga,
5: pribadi,
0: anak, atau malah dipendam sendiri kayak
5: kalau masalah urusan pribadi, apalagi urusan asmara, nggak pernah curhat-curhat sama yang lain kan, kecuali misalkan masalah luar dari itu kadang sama teman atau sama orang yang lebih senior saya itu kan, itu karena beda kan, curhat kepada misalkan orang yang lebih senior baik usia maupun pengetahuan, itu justru memberikan masukan-masukan yang positif kan, beda dengan curhat dengan sesama, wah jadi memberikan masukan yang tidak baik, wah udah misalkan begini, wah orang tuh udah aja dibegini kan, itu enggak. Tapi beda kalau orang yang senior saya kan, baik usia, baik pengetahuan, jadi selalu memberikan saran deh yang positif gitu aja,
0: yang Bang Haris. Konstruktif gitu ya, membangun. Ya,
5: iya, itu kan beda dengan curhat sekarang orang kemarin mereka yang gitulah. Ya, wow, suka memberikan masukan yang tidak baik. Jadi dilihat dulu orangnya, kira-kira ini bisa dibawa curhat enggak. Jadi selalu memberikan hal-hal masukan-masukan yang positif Bang Haris, gitu aja.
0: Oke, jangan sampai malah membuat runyam gitu ya.
5: Iya ya, seperti hanya begini, seperti hanya kita misalkan curhat masalah di acara Mutiara Pagi, para tidak mungkin kan saya memberikan masukan-masukan yang baik para tausiah, seperti itu, ibarat seperti itu kan,
0: ibarat, gitu. Ya. Ibaratnya lah gitu ya.
5: Gitu aja yeah. Bang Haris ya.
0: Oke, mau lagu apa nih?
5: Tadi Bu Desumi telepon saya, channel beberapa hari nggak bisa masuk, entah apa, channel ada gangguan, bukan gangguan, mungkin penuh nggak bisa masuk kayak gitu, Mbak. Bu Desumi itu kan?
0: Iya, Bu Desumi, alhamdulillah udah masuk tapi ya.
5: Oh, tadi udah masuk ya tuh, kan masuk gitu kan? Iya,
0: tapi kalau
5: salam-salamnya
0: mau salam, buat Bu Desumi, salam dulu atau lagu dulu?
5: Lagunya atau lagu dulu atau kan?
0: Iya, nanti lupa kan?
5: Lagu. Lagunya minta lagu dari ini aja, Deloitte
0: yang mana?
5: Pilu,
0: waduh. Ya. Salam untuk siapa nih?
5: Pilu rasa hatiku yang kemana aku mencari itu, ya ke Tanjung Pinang, ke Tanjung Pinang, ke Sungai Liat atau ke Pangkal Pinang, dengan itu aja. Salam-salamnya buat Bu Desumi yang sudah masuk ya, tak udah masuk kan?
0: Udah dong.
5: Buat barusan siapa nih, Nek Galau. Kalau sama nih lagi gundah karena itu Maroko itu kan termasuk ke semifinal. Benar juga buat siapa lagi setelah Besu tadi teh Bang Haris.
0: Tadi ada Bang Alek, Bang Bude Sumi, Pak Yota, Nek Galang.
5: Pak Yota, Bang Alek, Bude Sumi, ada juga buat Ibu Kori, Ibu Yulia, Bang Niko, itu kan ada juga buat Bang Ramlan, Pak Ajadin, Bang Jante, Bang Irwan juga ya, terus sahabat saya yang di Tangmas Lampung, Bang Leman. Terus satu lagi sahabat yang jauh tuh Pak Ramadan yang ada di Sorong ya. Kemudian Bang Jo Faijar, ada Embera, kemudian ada siapa? Bah Triono udah lama kedengeran suaranya sama Pak Uda Sultan. Kemudian buat siapa lagi ya? Ya pokoknya buat semuanya aja lah ya Bang Haris ya.
0: Oke.
5: Seperti itu. Ya mudah-mudahan mungkin malam nanti akan ada semifinal Inggris. Jadi Piala Eropa sekarang tetap masih bertahan di benua Eropa dan Amerika Latin. Cuman Amerika Latin tinggal satu-satunya bertahan cuman Argentina itu kan. Semuanya adalah tim dari Eropa. Kayaknya juara dunia itu masih tetap betah di benua Eropa atau dari Amerika Latin itu aja.
0: Asia, ya, betul. Asia masih belum dominan ya berarti ya.
5: Oh, Asia kayak kalau menurut pengamat justru tim Afrika paling maju di dalam persepak bola sekarang. Karena mungkin pertama kan mental, kedua masalah ya itulah seperti itu, pernah bagus cuman faktor mental seperti Maroko kan melawan Prancis lain seperti pada sebelumnya.

0: terima kembali. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Irwan.
0: Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Kek Dodoy ini.
0: Kek siapa?
1: Dodoy.
0: Kek Dodoy, apa kabar Kek Dodoy?
1: Sehat, Abang.
0: Di mana Kek Dodoy ini?
1: Di Paiban.
0: Paiban?
1: Oh.
0: Paiban, Payak Benue. Waduh, terputus ya. Aduh, Akek Dodoy, silakan dicoba kembali. Terputus Akek Dodoy ya. Coba lagi Akek Dodoy. Halo.
2: Halo, Bang Aris.
0: Halo, Bang Zulfaizar.
2: Iya.
0: Ih, apa kabar, Bang?
2: Baik-baiklah, sehat-sehat.
0: Luar biasa, Bang Zulfaizar di Sengir. Ah. Oke, dapat salam dari Kak Ahmad Irwan ya. Kalau Bang Zulfaizar nih, kalau curhat lebih condong kemana biasanya? Masalah-masalah pribadi atau pecah di perut macam naik galau tadi, atau ke teman terdekat, tetangga, anak, atau istri, atau gimana biasanya?
2: Kawan lama lah,
0: Bung Arif. Oh, kawan lama, oh gitu.
2: Adek juga sama adek.
0: Orang bini apa orang laki kawan lama, Bang?
2: Kawan orang laki.
0: Direku.
2: Hati-hati kita ini curhat, Bung Haris. Kadang-kadang
0: malah
2: jeblokin gede, Bung Haris.
0: Curhat malah makin parah, Bang.
2: Nah, makin parah malah. Kadang-kadang rahasia dibongkar. Kawan hati-hati juga, Bung Haris. Kadang-kadang kawan ini dari semua baik, Bung Haris.
0: Ketingok peduli masih bentuk, Bang.
2: Ah, kelihatan baik, tapi dalamnya kadang-kadang
0: Oke. Jadi kadang-kadang
2: tidak boleh curiga lah berkawan, kayak gitu aja lah.
0: Jadi selektif lah, Bang, kalau nak berkisah. Oke. Dan biasanya kalau ke tadi kawan terdekat itu sampai kulit-kulit tadi cerita, atau ada hal-hal yang tidak diceritakan juga, Bang, biasanya, Bang?
2: Ya sampai kulit, sampai ke isi-isinya ya.
0: Oh.
2: Saya percaya, Bang Aris.
0: Karena udah percaya gitu, Bang ya?
2: Iya.
0: Oke. Kadalah percaya tadi. Oh, nah, lagu apa ini, Bang?
2: Lagu dari The Mercies.
0: The Mercies, yang mana, Bang?
2: Usah kau harap.
0: Usah kau harap.
2: Usah kau harap lagi.
0: Wih, mantep suaranya, Bang, Neo.
2: Waduh. Ini banyak nyanyi juga dulu, Bang Aris.
0: Oh, pantes lah.
2: Masih ikut artis kan dulu, tapi dangdut ya, kadang-kadang kalau artisnya belum datang ya terpaksa kita menutupi lagunya dulu.
0: Dulu, kemana ya dulu, Bang?
2: Ya di Jakarta lah, keliling Jakarta.
0: Pantes lah, Bang, jadi suara-suara Benyamin S ya.
2: Lagu dangdut, Bung Arif.
0: Oh, lagu dangdut, tapi ada lah suara-suara Benyamin, Bang.
2: Kalau lagu Benyamin S itu kadang saya ini juga bisa apal sendiri, Bung Arif. Kayak lagu apa tuh, Berat di Ongkos apa tuh kan. Dia bisa apal sendiri deh.
0: Oh, karena sekarang terngiang-ngiang, mudah lirik atau cuman ini, Bang?
2: Entah, karena cinta kayak umnya kita sendiri kan. Dia bisa ingat sendiri.
0: Oke. Salam untuk siapa nih, Bang?
2: Ya salamnya buat Bu Le Sumi tadi, buat Pak Kang Irwan juga di Bandung, buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu di Maluku Tengah, terus buat Nico, buat Julia juga, buat Maria juga, buat Ibu Kori, buat Bung Aleknya, buat Mas Panji. Mana Mas Panji jarang muncul juga, oh.
0: Di WA biasanya.
2: Buat Embera, buat Sergio Yohanes, buat Suhamid, juga buat Pak Azadin, buat siapa lagi? Yota ya, Yota di Bangka Barat, buat siapa lagi? Buat semuanya lah, Bung Aris ya.
0: Semua Bang.
2: Atau Beltim. Buat Atau Beltim, jangan lupa. Terus buat semuanya, buat Bung Arisnya bersama keluarganya sehat selalu ya, Bung Aris ya.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih, Bung Aris.
0: Makasih, Bang Zul.
2: Oh ya.
0: Yo, baik, pendengar, ada Bang Zulfaizar di Sengir sudah bergabung ke teman lama katanya. Kalau Bang Zul ya di belakangnya, kembali kita undang untuk pendengar yang mau gabung lagi ya di 07.

0: Oke, kita lanjut. Halo, selamat malam.
1: Malam. Malam juga Bang Ari.
0: Malam Pak Zadin ya?
1: Iya.
0: Waduh, makin batuk begini Pak Zadin.
1: Biasalah suara ini. Memanglah watak tipikal begini.
0: Mudah-mudahan cepat sehat Pak Zadin. Pak Zadin, kalau ngomongin curhat, biasanya ke mana paling terpercaya? Teman dekat, istri, anak, sahabat lama, atau tetangga biasanya?
1: Ya, pasangan kita lah.
0: Oke.
1: Ya, agar nggak hal-hal yang nggak perlu sampai orang kan nggak keluar kan. Karena temannya kadang-kadang dia nggak bisa juga harus yang rahasia.
0: Terbongkar juga ya. Kadang, kok?
1: Iya, kadang-kadang kan makanya harus hati-hati. Bukan kita ini. Karena teman itu bisa juga jadi ibaratnya kata orang itu apa itu
0: musuh dalam selimut.
1: Kan bisa jadi. Jangan kan jadi kesalahan kita pun dia tahu ini.
0: Iya.
1: Kita punya keluar kan.
0: Oh.
1: Jadi hati-hati. Kita bukan nggak percaya menjaga demi keamanan kan begitu. Nah, kalau kita, kalau saya begitu malah.
0: Jadi lebih.
1: Saya pendam sendiri kadang-kadang.
0: Oh, pendam sendiri daripada ya, gitu, kemana-mana kan. Gitu ya.
1: Kita berdoa, bukan akan bagus itu kan. Itu dia lah sebagai curhat, bukannya manusia kan begitu.
0: Halo. Iya, jadi ibaratnya lebih ke istri lah paling banyak lah ya. Ya tempat
1: itu enggak semua itu
0: mencurahkan. Oh, enggak semuanya.
1: Ya, ada hal yang saya simpan itu kadang-kadang.
0: Oh iya iya.
1: Ya, karena
0: iya.
1: Istri juga kadang-kadang bisa jadi musuh pengaruh.
0: Oh gitu.
1: Iya, kecuali orang tua kita, kalau ibu kita ya 100% itu kan. Jadi kita kan nggak bisa.
0: Baik. Oke lah kalau gitu.
1: Pokoknya seleksi yang mana yang wajar, mana yang simpan kan gitu.
0: Baik, baik. Mau lagu apa nih Pak Zadin?
1: Lagunya karena banyak kawan yang ngikut kawan lah, nanti aman.
0: Ngikut Bayo? Salam kayak siapa ini?
1: Salamnya buat Bang Zadin, siapa di Bang Ewa, Bude Sumi, Bang Ale, Ibu Kori, Ria, Ria, Yulia, Embera, Pak Buana, Pak Bang Ustaz, Pak Peltim, Pak Patrion, Pak Tione, Bang Leman, anak Dewa Nudah, apa lagi ya? Itu loh kadang yang di Papua itu ya. Armando, kemudian Bang Yota yang di Mekah Barat kan. Kemudian ada Mingguan, Mbak Ayu ini Maluku Tengah, Kepala Ibu Pak. Itu apa namanya? Sering lupa ya. Ampoy sama Ampoy itu.
0: Rindu Ampoy ya.
1: Padahal kalau nama Rindu enak banget.
0: Rindu ada lagunya dong.
1: Ya, kalau udah rindu kan biasanya harus ketemu. Ya itu spesial nama beliau berdua itu ya. Mudah mengingat. Saya kadang lupa.
0: Mudah diingat ya Bang. Biar
1: kan kita punya relasi yang itu lupa. Harum juga kan. Bapak Niko. Pokoknya buat semua dapat kecuali bagian tak disebutkan mohon maaf kadang kita kan ada lupa ya maklum kita ini bukan Habibi soal otaknya kan.
0: Iya.
1: Yeah, yeah. Nah, kalau Habibi ya sebentar kalau sebut dia tahu terus ingat terus kan.
0: Baik.
1: Selamat bertugas, semoga selamat dari rumah, semoga sehat selalu bersama keluarga besarnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Azadin yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini.

Baik, belakangnya Pak Azrin, kita masih nantikan untuk pendengar yang bergabung kembali bersama kami di layanan telepon kita 0717943010 dan 0811717911. Kita masih membahas topiknya curhat ya, curcol, curhat-curhat colongan. Biasanya kalau curhat lebih condong kemana gitu ya, untuk pendengar yang ingin bergabung nanti kita lanjutkan kembali kalau gitu ya. Kita mau puterin dulu lagu-lagunya yang udah di request di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi udah 3 lagu pilihan yang kita hadirkan untuk Anda yang sudah ada request tentunya di malam hari ini. Kita undang kembali ya, di belakangnya pendengar-pendengar tadi ada siapa lagi? Halo, selamat malam. Halo. Iya, halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, Bung Jante. Wah, entar Bung Jante kita. Iya, apa kabar nih Bung Jante? Alhamdulillah sehat. Lagi apa nih Bung Jante?
1: Sama-sama sehat lah.
0: Jam iya, belum.
1: Malam gabung juga dengan Bung Dodi malam
0: hari. Oh, semalam gabung juga ya?
1: Gabung juga semalam.
0: Mantap.
1: Jadi di Tanjung Pandan sekarang jadi Bung Dodi itu.
0: Bung Taufan. Iya. Jadi sekarang belum tidur karena lagi begadang ya. Kalau Bung Jante, kalau ngomongin curhat biasanya ke siapa nih kepercayaannya?
1: Gimana?
0: Kalau curhat masalah pribadi ke tetangga, teman, istri atau orang terdekat ya, siapa? Cerita-cerita masalah pribadi biasanya lebih condong kemana biasanya kalau ada masalah pribadi ini?
1: Kalau aku sih kalau tetangga kawat teman gitu kan itu gini lah kalau tentang ibadah lah juharnya tentang ibadah kan itulah
0: ya yeah, yeah. Oh kalo jadi ke teman ya
1: kalau Jumat besok gitu biasa kompak lah kami itu
0: berkelakar gitu. Sambil berkelakar
1: Jadi malam Jumat kan bareng Maji Yasin. Itulah sering sore-sore kan sering tanya-menanya kan.
0: Mantap.
1: Oh, malam ini malam Jumat loh kita harus gabung malam ini bareng Mas Yasin di masjid. Ah gitulah.
0: Iya. Seru juga ya berarti.
1: Tapi
0: ya.
1: Aku sekarang lumayan lah buat lah bisa lah ke masjid.
0: Kalau bisa dikit.
1: Enggak nah, bisa kan. Bukan operasi itu mereka kan.
0: Iya.
1: Alhamdulillah lah sekarang.
0: Sekarang alhamdulillah banyak apa kemajuan.
1: Mantap,
0: makin sehat aja. Suaranya juga makin sehat nih ya.
1: Apa?
0: Suaranya juga makin sehat ini. Iya.
1: Sedikit sakit sehat banyak. Suaranya lebih bagus ini. Lebih sehat kan?
0: Iya.
1: Kalau suara mengaris tuh semakin bergetar.
0: Bergetar ya. Iyalah.
1: Di udara. Lagunya apa, Maris?
0: Lagu apa nih?
1: Oh, rindu berbagi rindu memory that lagu.
0: Iya, lagu apa Pasuk, nih?
1: Aku lupa baca.
0: Nah, lagu apa jadi Bung Nyante?
1: Lagunya Burung Dalam Sangkar.
0: Burung Kakak Tua ya.
1: Bisa enggak?
0: Bentar ya. Itu lagu siapa Burung Dalam Sangkar?
1: Kalau itu biasanya yang ada yang ada juga emang yang lagu itu. Terserah lah pokoknya yang cewek bisa.
0: Ada lagunya.
1: Ada ya lagu itu?
0: Ada.
1: Salam sih tertemu untuk Boris dan Boris, keluarga selalu Boris.
0: Yeah.
1: Dan juga untuk penyiar-penyiar semoga sehat selalu lah.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Bung Zulfezar. Halo Bung Zulfezar, selamat malam. Tapi aku sayang enggak dapat ini gabung acara pagi lagi atau dialog lain. Ini aku langsung telepon nomor ini tebak-tebakan ini.
0: Oh iya. Ngapa lah hilang pula? Sinyal lah hilang pula apa?
1: Tebak-tebakan. Alhamdulillah.
0: Iya, oh hilang pula.
1: Nyambung dengan nomor hari malam
0: ini. Iya.
1: Semalam dengan Bung Dodi kan? Dan juga salam juga dengan Mbak Julia. Bagaimana dia kan tiba-tiba ada nanam bunga.
0: Iya.
1: Kalau musim kemarau nak sering disirami.
0: Iya. Kalau tidak disiram mati.
1: Sampai dia layu, apalagi dia sampai digugur.
0: Kalau udah disiram ya, mati dia ya.
1: Halo Mbak Julia, selamat malam. Aku tetap bercanda lah Mbak Julia.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Dan juga Mbak Widya juga sama-sama di area itu kan. Mbak Ramadan juga yang di Serong, Bung Leman di Tanggamus Lampung, dan Pak Irwan di Bandung Timur ya. Mm-hmm. Dan juga Mbak Desumi juga, dan itu Mbak Kori juga sama Bung Alek. Apa itu Embera? Embera, Embera apa ya?
0: Iya, Embera, Embera.
1: Embera, selamat malam Embera, dan juga Maria, selamat malam Ria juga yang dibitung di seputar Tanjung Pendam dia tuh.
0: Iya.
1: Ria.
0: Ria.
1: Selamat malam lah Mbak Ria. Mm-hmm. Dan juga untuk Mas Panji di Pasir Garam. Mm-hmm. Maka Pinang, selamat malam juga. Dan juga untuk semua-semua lah pendengar saya selalu lah.
0: Amin, amin.
1: Nah, jadi kalau penyiar tersihat tetaplah siaran, dan juga pendengar tersihat tetap juga akan bergabung.
0: Iya, yang penting sama-sama sehat. Yo, makasih nih.
1: Selamat siaran, tinggal selesai hari. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ada Bang Jante ya di Belitung Timur yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya Bang Jante, kita terima kembali. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam.
2: Iya, Arif.
0: Iya, Nico ya.
2: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, apa kabar Nico?
2: Sehat, sehat.
0: Wah, lagi mau nunggu bola ya Nico ya?
2: Enggak juga.
0: Soalnya
2: udah kalah sih.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Kalau kata lari ini, karena yang ada dua ya kayak pemain hari ini ya. Jam 4 sama jam 8
0: kalau. Iya, benar banget. Seru kayaknya. Udah ditunggu-tunggu kayaknya nih.
2: Kalau yang paling yang Inggris itu kali
0: Swiss kayaknya. Iya, iya.
2: Kayaknya menang Swiss, menang Inggris kali. Tapi nggak tahu. Yang saya tunggu juga ntar Swiss itu. Spanyol.
0: Spanyol ya.
2: Yang enak Spanyol itu lawan Prancis itu deh.
0: Wah, seru kayaknya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Kita tahu kan sekarang ini yang mana yang menang. Terbesarnya.
0: Tapi kalau masa tentang tema, kalau curhat lebih condong kemana biasanya nih kalau
2: curhat nih, kalau
0: Nico yang,
2: kalau masalah yang kecil ya ke temen ya.
0: Temen ya,
2: udah masalah pribadi kayaknya pilih-pilih orang juga sih Arif.
0: Iya
2: takutnya jangan curhat sama yang urusnya ember sih biasanya.
0: bisa
2: panjang urusnya,
0: malah nyebar gitu ya.
2: Iya, kalau yang masalah pribadi-pribadi banget sih, gitu. Yang paling kita percaya loh harus yang bisa bersifat saja. Jangan sembarangan curhat juga lah.
0: Oke, artinya kalau apa namanya Nico nggak sembarangan istilahnya.
2: Iya, sembarangan sama keluarga juga, pilih-pilih juga Karis.
0: Oh gitu.
2: Iya, kadang-kadang ada juga keluarga yang ember mulutnya kan.
0: Meskipun keluarga ya.
2: Iya, maksudnya kita betul-betul apa ya, pilih orang yang paling kita percaya. Ya, tapi ya, ada juga teman satu itu bisa dipercaya, bisa ya, ada.
0: Oke, ada juga yang nggak bisa dipercaya gitu ya?
2: Banyak banget. Yang bisa dipercaya yang 100% ini yang susah nyari ya, tadi. Kalau yang itu yang biasa-biasa sih banyak. Gitu. Apa ya, kalau masalah pribadi banget atau sekitar bukan apa namanya itu bicara baru lah. Untuk menyelesaikan masalah malah
0: nambah
2: masalah baru dari kan.
0: Iya
2: itu aja paling tarik.
0: Okay deh,
2: lu kalau masih ada ibu sama ibu lah.
0: Okay, jadi iya. Pilih-pilih juga lah ya.
2: Iyalah, dulu kalau
0: masih
2: ada ibu, ke ibu ya kan.
0: Baik.
2: Enggak mungkin ngajar kan, jembal-jembal
0: ya enggak. Iya benar lah, kalau ibu biasanya kan, ya namanya juga anaknya kan enggak mungkin disebar ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Saudara, janganlah. Tapi kalau saudara juga ada lah yang bisa dipercaya, nggak mungkin akan gagal ada kan. Tapi kalau sama orang tua nggak mungkin lah dia.
0: Baik, mau lagu apa nih Ko?
2: Lagu apa ya, enak ya Karis ya? Kalau enggak lagu dari apa ya, biasa mengira saja Karis.
0: Yang mana?
2: I want give up aja deh.
0: Give up.
2: I want give up.
0: Oke, Jason Mires ya. Salam untuk siapa nih?
2: Buat Pak Irwan ya di Kanten. Nah juga buat itu ya, buat Maria juga, buat Julia juga ya. Nah buat Pak Pagi juga, buat Pak Jul yang di Sengir. Gua juga buat diri sini ya kan, ya itu Ibu Korin apa Om Alek, juga buat jadi jauh-jauh ini, juga buat Jadian Ramadan, Pak Eman, Pak Ahmad Irwan juga, buat Ayu Rindu juga yang di Indo, juga buat Pak Yota ya sama Pak Ajanjit, juga buat atau Delsim juga. Ini udah ada lagi kayaknya Mbak Triyono ya.
0: Iya Mbak Triyono ya.
2: Ya udah ada kayaknya. Kuali kan dengar juga buat Pak Romlan juga lah. Ya buat ketemu aja lah, buat Embera juga lah.
0: Iya.
2: Iya buat ketemu aja sama kejadian udah malam juga.
0: Oke deh, makasih nih.
2: Selamat tugas ya.
0: Oke makasih Niko ya.
2: Iya, sehat selalu ya
0: kan. Amin, makasih nih Niko udah gabung ya.
2: Iya, kebetulan.
0: Yuk. Baik, pendengar ada Niko di Rebu yang sudah bergabung bersama kita di belakangnya Niko. Kita terima kembali. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, ini suaranya mirip suara Pak Puji ya.
3: Assalamualaikum, Bung Haris.
0: Waalaikumsalam, ini dengan Pak Puji, benar?
3: Benar.
0: Oh, tumben lewat telepon ini.
3: Ya, ngecek.
0: Oh, iya. Sehat ya, Pak Puji.
3: Beda nggak suaranya maksudnya?
0: Sama lah, masih sama. Cuman tebel di WA kayak suaranya.
3: Soalnya kan beberapa pendengar kan kecil suaranya.
0: Iya, tapi ini besar suaranya Pak Puji ya. Yang Pak Pun
3: ngecek dulu, gitu saya cek. Jadi beberapa kali saya coba telepon pakai yang ini, ya, yang telepon biasa itu dari beberapa penyiar sih sama.
0: Iya. Tapi
3: nggak beda jauh dengan yang WA gitu.
0: Yang Niko tadi agak kecil ya. Cuma yang Pak Puji ini besar suaranya nih. Mantap. Sinyalnya juga kayaknya.
3: Dekat ya.
0: Iya.
3: Kira dekat.
0: Iya. Tapi kalau Pak Puji gimana kalau masa curhat-curhat nih?
3: Nggak curhat ya siapa?
0: Biasanya yang percayanya ke siapa gitu?
3: Nggak pernah curhat sih. Karena kebiasaan nano nih, Bung Haris. Nah, kami di pemerintahan itu kan lah kebiasaan nano. Jadi kalau ada masalah ya
0: diselesaikan.
3: Apa lagi misalnya cerita masyarakat apa segala macam noh, ya cukup pecah di perut lah.
0: Kayak gitu. Oke, bukan.
3: Jadi kalau anu sih pribadi, apa lagi pribadi ya udahlah. Paling duduk merenung sampai jam berapa lah. Karena kalau kebiasaan dulu dari dulu Bung Haris, ketika ada masalah kudak pernah curhat sih.
0: Oke.
3: Kayak gitu. Nah, cuma itu tadi kalau dulu zaman masih bujangan kan masih ngerokok lah itu ya. Nah jadi pergi ke pantai bawa minuman mineral lah pokoknya, 2 botol besar, duduk kadang-kadang duduk di atas motor bawa rokok, sekali bawa rokok tuh 3 atau 4 bungkus gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Duduk di pantai, entah di matras, entah di pantai Yerantu, entah di pantai Bedukang, sendirian tuh. Kayak gitu.
0: Berarti Pak Puji tipe orang yang mendem mau ibaratnya?
3: Iya sih, cuman berusaha diselesaikan sendiri lah. Otak, anu apa otak-atik kayak gitu.
0: Oke.
3: Sendiri.
0: Mencoba.
3: Akhirnya ketemu juga. Gitu.
0: Tapi dengan begitu gimana? Lebih lega kah? Tahu malah menyimpan begitu?
3: Lebih lega.
0: Oh, lebih lega malah ya.
3: Karena masing-masing itu tadi. Ya, kalau curhat tuh kadang-kadang apa yang kita harapkan itu
0: tidak sesuai.
3: Oke. Kita curhat, kepengennya ya solusinya itu dapat A.
0: Iya.
3: Ternyata kawan kadang ngomong B.
0: B.
3: Atau lebih parah sampai ke E misalnya. Kadang-kadang lebih jauh.
0: F.
3: Nah, jadi akhirnya ya udahlah. Pikir sendiri. Bolak-balik. Kalaupun misalnya sesuatu hal, aku biasa bertanya ke orang misalnya dalam hitungan ganjil kayak gitu. Aku ada menyelesaikan masalah nih. Terutama masalah misalnya masalah masyarakat gitu. Nah, itu aku bertanya di dalam hitungan ganjil.
0: Cuman itu teknik kan.
3: Satu orang, dua, satu, tiga, lima, tujuh itu. Kayak gitu. Kalau dia hitungan genap, bisa-bisa kan draw.
0: Iya. Yeah.
3: Tapi kalau dia ganjil, pasti ada yang istilahnya, oh ternyata permasalahan ini hitungannya ganjil, nilainya A. Apa namanya itu, misalnya dari 5 orang nih, 5 orang, 2 A, 3 B, kayak gitu. Gitu.
0: Jadi teknik
3: memang itu kan udah diatur anu Bung Haris.
0: Lalame teknik tuh berarti yo di
3: lah apalagi di dalam pemerintahan itu dalam setiap misal kepanitiaan yang harus mengambil keputusan itu adalah harus berhitungan ganjil.
0: Harus ganjil inti yo.
3: Iya, harus itu. Sama seperti anggota anu kan. Anggota BPD.
0: Iya.
3: Ya, di desa itu anggota BPD itu kan hitungan ganjil, Bung. 5, 7, 9, 11.
0: Oke, itulah diterapkan terus dalam hidup.
3: Ah, jadi akhirnya giliran pas, oh ada masyarakat yang ku perlu bertanya dengan ulama misalnya. Karena kan apalagi ulama misalnya banyak nih. Kadang-kadang jawabannya kan bisa beda nih. Karena beda mazhab segala macamnya misalnya. Nah itu saya bertanya kan tadi, oh ini mazhabnya kira-kira ini. Oh, dengan jawaban kayak gini. Nah, baru kayak gitu, Bung Haris.
0: Oke.
3: Baru kita seleksi. Jadi akhirnya waktu kita sampaikan ke orang, nah itu udah mendekati sempurna kayak gitu.
0: Jadi lebih apa akurat lah gitu ya.
3: Iya. Jadi apa yang kita sampaikan itu misalnya ya terkait fatwa misalnya atau terkait hadis terkait anu itu ya lebih masuk kalau kita hitungan agama nih. Karena kan saya harus menyelesaikan banyak agama. Dalam masyarakat kan banyak agama. Apalagi di Deniang. Deniang itu kan mininya Indonesia.
0: Iya.
3: Suku apa aja ada, agama apa aja ada, cuma Hindu yang udah nggak ada lagi di sini. Nah, jadi dapat dibayangkan kalau saya nggak belajar, nggak anunya susah untuk bisa apa melayani masyarakat. Nah, jadi akhirnya misalnya ada masalah nih yang mau diselesaikan besok atau lusa, nah malam ini saya grilya gitu. Tanya situ tanya sini apa segala macam ke teman-teman yang lebih anu lebih tua gitu. Orang tua. Nah, kalau misalnya agama Kristen nih gimana sih kayak gitu. Kalau agama Buddha ini gimana sih? Kalau agama Konghucu ini gimana sih?
0: Gitu. Mencari solusinya gitu ya?
3: Iya. Karena kita multi gitu, plural di dunia. Jadi memang harus di apa? Kita harus lebih banyak belajar gitu.
0: Lebih proaktif berarti, Pak?
3: Iya, harus proaktif gitu.
0: Oh.
3: Dalam hal menangani misalnya itu ya masalah, dalam hal masalah. Nah, itu kita lihat dulu SDA-nya, SDM-nya, sumber daya manusianya. Gimana gitu. Oh, kalau dengan orang yang misalnya ya dia mohon maaf ya SDM-nya nggak sekolah, ya kita cara bicara kita ya kita singkat, permudah dengan bahasa mereka gitu.
0: Menyesuaikan macam tuh.
3: Begitu.
0: Oh, menyesuaikan lah macam tuh.
3: Iya, kita harus menyesuaikan. Nah, kalau orang yang agak anu itu berilmu, oh kita anu, oh dia anunya undang-undang, dia ngerti aturan, ya udah kita pakaikan aturan. Jadi akhirnya kan tersampaikan dengan baik ke masyarakat.
0: Mantap. Jadi ada survei dulu.
3: Iya. Jadi apa yang kita sampaikan ke masyarakat itu lebih mengena ke masyarakat, dan karena kami sudah menyampaikan kepada masyarakat, jadikan kantor desa itu sebagai pusat ya, pusat layanan dan pusat informasi, ya gitu. Jadi jangan takut datang ke kantor desa untuk meminta pelayanan gitu. Nah, posisi misalnya suatu saat saya lagi ada di luar daerah, mereka pengen konsultasi dengan saya, saya telepon staf saya yang ada di kantor, saya ajak video call.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, saya ajak video call. Apa sih yang menjadi permasalahan segala macam?
0: Iya. Yeah.
3: Jadi ya kita memberikan pelayanan tuh tidak terbatas jarak, ruang dan waktu lah, kayak gitu.
0: Oke deh. Jadi terus berproses ya.
3: Iya. Yeah. Karena kan yang namanya masyarakat itu, apalagi di Niang misalnya kan, dia harus misalnya pelayanan bidang PLN. Nah, misalnya kan, saya dekati orang-orang PLN. Apa sih? Oh, bagaimana cara penyambungan baru, bagaimana cara anunya, apa namanya itu, migrasi dari rumah tangga ke bisnis, apa saja persyaratannya. Terus bagaimana istilahnya mengajukan perluasan JTR. Begitu juga dengan misalnya dengan apa namanya itu, BPJS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, segala macam. Pokoknya kalau saya sih usahakan masyarakat itu cukup dapat pelayanan dari kantor desa lah, kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi misalnya harus ke Sungai Liat segala macam kan, kalau hanya hal konsultasi kan.
0: Ya.
3: Itu Bung Haris.
0: Baik. Mantap. Mau lagu apa nih ya, Pak Puji?
3: Lagunya sih
0: ikutan. Salam untuk
3: di belakang no.
0: Salamnya nih.
3: Ayam di belakang tuh jangan lupa.
0: Oh. Salam untuk.
3: Salam sih seperti biasa ya. Lauk abu A sampai Z tanpa terkecuali, dengan ucapan ya. Semoga sehat dan selalu. Yang misalnya ada yang nyenggol-nyenggol ya. Terima kasih. Dan buat Bung Haris dan keluarga serta all crew ya, sama juga sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
3: Buat RRI ya, buat RRI-nya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Baik.
3: Itu Bung Haris.
0: Makasih nih Pak Puji sudah gabung ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Puji di Deniang yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Ternyata untuk mendengar di belakang yang kita lanjut lagi ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kita puterin dulu. Ya, kita terima lah satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam.
4: Assalamualaikum.
0: Bung Lehman ya?
4: Iya, betul.
0: Apa kabar?
4: Bung, baik, sehat. Wawai.
0: Lagi api, Bang Lehman.
4: Lagi tugas lawan Mejong.
0: Mejong di Dipa, Bang Lehman.
4: Mejong di Lamban.
0: Wah, sedap ya.
4: Iya. Apa bang tema nih?
0: Temanya malam ini kalau curhat biasanya ke mana paling condong orang terdekatnya, ke istri, ke teman, ya, ke anak, sahabat atau gimana?
4: Curhat yang dengan ibunya, anak-anak aja lah.
0: Oh. Jauh-jauh. Ke istri langsung ya.
4: Jadi bagaimana apa namanya itu? Ya, solusinya sesuatu hal yang susah dipecahkan, bagaimana jalannya atau supaya apa ada solusinya yang terbaik gitu.
0: Solusi yang terbaik.
4: Iya, jadi yang positif, kalau ada suatu masalah, suatu kesusahan, kesulitan ekonomi dan sebagainya.
0: Tapi kalau Bung Leman nih jarang-jarang curhat ya?
4: Iya, kadang-kadang aja. Kadang-kadang kalau lagi maunya aja.
0: Oh, kalau lagi ada maunya aja?
4: Enggak, bukan kalau lagi ada mau. Kalau ada, ya maksudnya itu kalau kadang-kadang waktu-waktu seminggu sekali atau seminggu dua kali gitu. Ada sesuatu-sesuatu yang penting gitu.
0: Oke. Kalau ada yang penting-penting baru langsung ngobrolin. Iya, betul. Ngobrol bareng istri gitu ya.
4: Iya. Kepada siapa lagi kalau bukan dengan yang dengan sayang yang selalu dicintai.
0: Asik.
4: Dan disayangi. Jadi cuma sekali saja kalau bisa.
0: Oke. Mau lagu apa nih, Bang Leman?
4: Iya, lagunya Diam Bukan Tak Cinta.
0: Apa?
4: Diam Bukan Tak Cinta.
0: Dari siapa tuh?
4: Obed K.
0: Oh, Diam Bukan Tak Cinta ya.
4: Iya. Tapi diam selalu mencintai.
0: Salam untuk siapa nih?
4: Ya, salamnya tadi untuk Pak Sabar tadi Puji ya.
0: Iya.
4: Ya, sahabat mana Pak Puji, Pak Ramadan, Pak Ahmad, Pak Budi Sumi, Bung Niko, Niko Siahaan, Bang Zul. Jadi, ya
0: semua saja
4: tetap
0: berjual. Oke deh.
4: Makasih.
0: Yuk.
4: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bung Leman di Lampung. Pendengar, kita putar dulu ya lagu yang udah di request di malam ini dari Deloitte.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Pendengaran masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Lidah Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan udah kita putarkan tadi beberapa lagunya, dan masih banyak lagu yang belum kita putarkan nanti untuk Anda di ruang rindu yang sudah Anda request di malam hari ini. Ya, untuk pendengar tentunya ini ada Pak Yota tadi ya. Waduh, suratan Tommy tadi membuat memori sampai berdiri bulu poriku. Salam lupa dari Putra Sambas, Kang Irwan atau Bel Tim Nek Galau. Oke. Terima kasih nih udah 13 penelpon tentunya yang sudah bergabung di malam hari dalam ruang rindunya. Dan kita akan putarkan aja nanti saat lagi ya, lagu-lagu yang Anda request di ruang rindu malam hari ini. Untuk mendengar juga nanti pada pukul 23 kita akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan penemani istirahat malam di malam hari ini ya. Selamat malam untuk pendengar yang baru bergabung. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Tentunya untuk pendengar di manapun Anda berada, langsung saja ya, kita akan terima satu penelpon terlebih dahulu kembali. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Bapak Hadir.
0: Oh, dengan siapa?
1: Mana lagu gue tadi ya?
0: Laude diputar lagu ah.
1: Mana Dede kan best kan tadi ya?
0: Oh, ini baru nak diputar taragi ah.
1: Oh.
0: Ade Panbas terlambat sudah. Tunggu. Oh, nih baru nak putar Nek Galau.
1: Alah pun. Dek aku lagi tunggu sama
0: sama Ah, itulah antri ya dah. Alah. Makasih Nek Galau.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya untuk pendengar ya, kita langsung saja akan putarkan ya lagu-lagunya di malam hari ini. Untuk mendengar, jangan kemana-mana ya, tetap di RRI Pro 1 Sungai Lidah Bangka Belitung. Kali ini kita putarkan ya dari Panbas, Terlambat Sudah.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Baik, pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Lait Bangka Belitung dan pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Kita akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Selanjutnya pendengar, pukul 23 hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya menemani Anda, kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan, tentunya lagu-lagu penemani istirahat di malam hari ini hingga usai ya kebersamaan kita di Bangka Belitung malam. Baik pendengar, untuk malam hari ini kita akan awali dari miliknya Pance, Ance dan Pance ya, Diam Bukan Tak Cinta. Nah untuk pendengar, kita akhiri di Ruang Rindunya, sampai jumpa di Ruang Rindu edisi selanjutnya dan selamat menikmati lagu-lagu pilihan penemani istirahat malam Anda.

0: Media. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif, dan telah digunakan selama

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Pendengar, pukul 23.40 menit waktu Indonesia Barat, dan kami masih temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan Permanis Rahat di malam hari ini. Untuk pendengar, terdengar nanti pada pukul 12 malam kita langsung akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk nanti kita ikuti pesta bola dini hari ya, nanti pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk pendengar, kita nikmati kembali dengan beberapa lagu pilihan lainnya, kali ini dari miliknya Acha Septriasa.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Baik, pendengar, selanjutnya pukul 23.59 menit waktu Indonesia Barat, saatnya saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani dari pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi. Ternyata mendengar, kita langsung saja akan bergabung bersama dengan Pro3 RRI untuk mengikuti siaran langsung nanti Piala Dunia, pesta bola pada pukul 4 dini hari nanti. Dan untuk pendengar, saya Abdurrahman Aris pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.